0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di kebersamaan kita di Spada. Saat pagi, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2. Ada lagi informasi buat kalian gitu ya, teman Pro 2. Informasinya tentang infotainment ya. Kamu tahu Salma? Pasti tahu dong. Jadi Salma Salsabil kembali menyapa pendengar lewat single terbarunya Maha Benar yang resmi dirilis 25 September 2026. Lagu ini mengangkat cerita tentang lingkungan toksik dan orang-orang yang gemar menghakimi, merasa paling benar, serta meremehkan orang lain ya, teman Pro 2 ya. Nah, ditulis oleh Salma bersama dengan Clara Riva, Maha Benar ini bercerita tentang seorang yang pernah direndahkan karena dianggap berbeda. Alih-alih membalas, dia memilih diam, tetap berjalan dan membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri tanpa mereka. Ada hal menarik dari judulnya. Salma sengaja menulis Maha Benar dengan huruf kecil. Pilihan ini menjadi penegas bahwa sindiran dalam lagu tersebut ditujukan kepada manusia atau netizen yang merasa paling tahu dan gemar memberikan penilaian, bukan kepada kepada sang pencipta gitu ya. Pesan lainnya cukup sederhana, tidak semua komentar negatif harus diladeni. Dukungan dari orang-orang yang tulus justru lebih berarti daripada suara para pembenci. Dan Maha Benar ini hadir bersama video musik di kanal YouTube Salma Salsabil dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Nah, nih teman Pro 2, single dari Salma Salsabil yang terbaru judulnya Maha Benar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Duo Pop Indonesia Alfikila ini kembali menghadirkan karya terbaru lewat single judulnya Tak Apa. Lagu ini resmi dirilis di 25 September 2026 dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Durasinya 2 menit 37 detik. Tak Apa ini ditulis Uki Diki Sulaiman, membawa cerita tentang proses pendewasaan diri dan belajar berdamai dengan keadaan. Lagu ini menggambarkan fase ketika seseorang ini mulai memahami bahwa dirinya tidak harus selalu dipilih, didengar, ataupun diterima oleh semua orang. Jadi pesan tersebut kemudian mengarah pada satu hal penting, yakni belajar memilih dan menghargai diri sendiri. Di tengah tekanan ekspektasi sosial yang melelahkan, ada kalanya nih seseorang ini perlu berhenti mengejar penerimaan orang lain dan memilih ketenangan. Pesan ini juga tergambar dalam caption yang dibagikan Alfikila melalui media sosial, di mana belajar bodoh amat bukan berarti kita egois dan nggak punya perasaan. Kita cuma mulai sadar nggak semua hal harus ditanggapi gitu ya. Lewat Apa, Alfikila ini menghadirkan lagu yang dekat dengan keseharian, bukan tentang menyerah pada keadaan, tetapi tentang belajar menerima bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan dan tidak semua pendapat orang harus mendapatkan respon nih, teman berdua. Lagu Alfikila ini benar-benar ya, kadang relate sama kita dan kayak ngebawa semangat tersendiri gitu. Termasuk lagunya yang sekarang lagi rilis, Tak Apa.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: rri.co.id

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, thank you banget buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Dan nanti kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng nih, teman Pro 2. Buat kamu boleh gabungan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube. Kok YouTube sih jadi Instastory-nya kita ya di @RRI Pro 2 Angka Madiun. Kenapa mau bilang YouTube? Karena nanti nih di jam 10 bakal kita relay dengan program 2 RRI Surabaya. Karena kita bakal dengerin dan juga saksikan juga di TVRI juga boleh. Putaran pertama untuk Bintang Radio Indonesia Korwil 10 ya. Jadi nanti teman-teman perwakilan dari RRI Madiun, Malang, Jember, Surabaya, Sumenep ini bakal tampil di putaran pertama. Lalu putaran keduanya nanti di tanggal 1 Oktober dan putaran ketiganya di tanggal 6 Oktober ya. Jadi mereka nanti 3 putaran, setelah itu bakal diumumkan di tanggal 8 Oktober. Moga-moga aja perwakilan dari RRI Madiun terus melaju ya teman Pro 2 ya. Nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Stay tune dulu ya, setelah ini nanti Mona bakal kasih info temanya.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. 28 September 2026 ya teman Pro 2. Dan kamu tahu gak, ternyata hari ini merupakan hari kereta api nasional yang selalu diperingati tanggal 28 September ya. Peringatan tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Nah, ini dilansir dari KAI.id. KAI ini merupakan badan usaha milik negara yang mengelola layanan transportasi kereta api. Dan peringatan Hari Kereta Api Nasional dan HUT ke-81 KAI tahun ini mengusung tema Semakin Melayani. Jadi tema tersebut menjadi semangat KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan upaya itu dilakukan melalui pengembangan layanan teknologi dan konektivitas perkeretaapian. Nah, pengembangan tersebut ditujukan untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang semakin aman, nyaman, dan mudah. Dan KAI ini juga menempatkan kesempatan dan profesionalisme sebagai bagian penting dalam peningkatan layanan. Nah, KAI ini telah memperkenalkan logo HUT ke-81 ya sebagai identitas visual peringatan hari jadi perusahaan. Dan selain meningkatkan kualitas pelayanan, KAI juga menekankan kebermanfaatan transportasi kereta api bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan usaha. Nah, sekarang yang mau aku tanya ini, teman Pro 2, seberapa sering sih kamu naik kereta api? Dan kamu bisa ini deh kasih tahu sama aku seberapa nyaman kamu naik kereta api ya. Gabung di 0811 369 7755 atau melalui instastorynya kita.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Ketika kita memutuskan buat bepergian ya, sebenarnya ada banyak pilihan moda transportasi kayak mobil, bus, atau yang lainnya lah ya, kereta iya, terus pesawat gitu ya. Tapi bagaimana dengan kereta api yang memang sudah ada dan menjadi alat transportasi andalan sejak tahun 1800-an? Ini selama bertahun-tahun perkembangan yang namanya kereta api itu luar biasa banget ya. Nah, ini hari kereta api, ya ini merupakan hari kereta api juga gitu ya teman Pro 2, hari kereta api nasional yang diperingati di 28 September ini ya. Waktu yang tepat buat merenungkan pentingnya alat komunikasi yang tidak ternilai ini. Bagaimanapun yang namanya perjalanan kereta api ini telah melayani penduduk di seluruh dunia bahkan selama beberapa dekade dan terus menawarkan manfaat signifikan yang tidak dapat ditandingi ya. Karena kenapa? Banyak orang yang menggunakan kereta api ya. Dan kalau mau nanya seberapa sering sih masyarakat Indonesia naik kereta api, kayaknya sering ya. Dan apa yang menjadi alasan kereta api ini merupakan salah satu moda transportasi andalan atau moda transportasi favorit gitu ya teman Pro 2. Yang pertama pasti bebas macet dan tepat waktu sih. Karena menggunakan jalur khusus rel, perjalanan kereta api itu nggak terhambat. Atau nggak ada yang namanya macet-macetan ya. Jadi tinggal disesuaikan sama yang namanya jadwalnya aja. Pasti bebas macet dan tepat waktu. Terus kenyamanan ya, interior kereta api saat ini tuh bersih banget, dilengkapi AC yang sejuk di semua kelas. Kalau dulu bisnis aja atau eksekutif aja yang punya AC, sekarang kursi atau kelas ekonomi pun ada AC-nya. Fasilitas toiletnya juga luar biasa, lumayan ya. Terus restorasi yang memadai juga, jadi ini membuat nyaman dan fasilitasnya juga modern. Dan ada petugas keamanan di dalam gerbong memeriksa ketat. Sistem pengawasan ini membuat tingkat kriminalitas sangat minim gitu ya. Terus harganya juga relatif terjangkau di kalangan masyarakat gitu ya. Karena ada beberapa tiket kereta api yang itu murah banget. Kayak tiket GoSo kayak macam itu ya teman-teman Pro 2. Jadi kita bisa memilih mana nih kereta api yang pas dengan kantong kita harganya gitu ya. Kalau aku ya udah ekonomi aja nggak apa-apa, ekonomi juga nyaman kok. Atau aku pengen selisih deh kereta api ini sama yang ini, kita udah bisa memilih dengan aplikasi KAI Akses ya, sehingga harganya nih disesuaikan dengan kemampuan kita. Bahkan ya itu tadi, ada yang GoSo juga kereta api eksekutif tapi harganya miring gitu ya. Tapi harus cepet-cepetan nih ya teman Pro 2. Nah kalau kamu nih, apa alasan kamu memilih moda transportasi kereta api? Boleh gabung di 0811 369 7755 dan seberapa sering naik kereta api ya?

0: Quote of the day. I've learned that people will forget what say. People will forget what you did. But people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: I need your arms around me. I need to feel your touch.

92.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Seberapa sering kamu naik kereta api dan apa sih yang bikin kamu nyaman dan favorit banget memilih kereta api sebagai moda transportasi ya, teman Pro 2. Seperti yang mana bilang, bebas macet, tepat waktu, kenyamanan, fasilitasnya juga modern, keamanan terjamin, harganya juga terjangkau. Lalu kemudian pembelian tiket ya, karena pemesanan tiket ini sepenuhnya secara online melalui aplikasi resmi akses by KAI atau mitra perjalanan tanpa khawatir adanya calo gitu ya. Terus kita juga ngelihat pemandangan yang indah banget gitu ya. Jadi penumpang tuh bisa santai meregangkan kaki, menikmati panorama. Ih, gimana sih mana nih? Panorama alam ya, kayak sawah, pegunungan, terus apa lagi ya? Kolam-kolam kalau ada. Yang ini tidak bisa dinikmati saat nyetir di jalan tol gitu ya. Terus ramah lingkungan juga, efisiensi energi yang tinggi membuat emisi karbon per penumpang jauh lebih rendah daripada kendaraan pribadi atau pesawat terbang ya, teman Pro 2 ya. Itu dia alasannya ya. Lebih praktis lah. Karena sekarang kalau yang namanya stasiun tuh banyak di jantung kota, memudahkan penumpang untuk mencapai tujuan karena nyamanannya luar biasa. Terus lingkungannya kita bisa ngelihat, kalau biasanya kita di jalan kan jarang lihat sawah gitu ya. Ini bisa ngelihat sawah, efisien, pilihan yang aman. Itu yang paling sering orang andalkan kenapa memilih yang namanya moda transportasi kereta api ini, teman Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini, coba cek dulu ya, teman Pro 2, bentar. Iya. Mana ya tadi ya? Ini dia. Nah, dari Liu katanya nggak sering tapi suka izin lagunya Home Pimpa atau Cegil dari Nabila Takia. Home Pimpa, Nabila ya. Sebentar, Nabila Takia kok nggak ada di playlist sih? Kemana Nabila? Tak semudah Home Pimpa ya. Nanti diputerin sama kita ya, teman Pro 2 ya. Terus dari di 0811-369-7755. Dari Ita yang katanya sering banget kalau liburan kemana-mana selalu menggunakan kereta api, gampang dan cepat gitu ya. Terus kenapa aku sering menggunakan kereta api? Karena ya andalan aja, dan walaupun biayanya kadang-kadang rada mahal, tapi nyamannya itu loh yang bikin happy. Oke, ternyata semua pada seneng ya dengan yang namanya kereta api ya. Dan satu hal di hari kereta api nasional ini sendiri ya, teman Pro 2, yang pastinya juga PT Kereta Api ini akan terus memberikan kenyamanan bagi perjalanan penumpang gitu ya. Semangat semakin melayani diwujudkan melalui pengembangan layanan dan konektivitas perkereta apian. Jadi kalau kalian sudah senang dengan kereta api gitu ya, teman Pro 2, sebagai moda transportasi, semoga next selanjutnya juga makin senang. Karena memang masyarakat Indonesia ya, apalagi di Madiun ya, mau kemana-mana kayaknya moda transportasi kereta api itu jadi andalan. Bahkan sebelum waktunya nih, waktu kita lebaran atau lebaran haji, lebaran Idul Fitri, nih kayaknya udah berbulan-bulan sebelumnya kita akan mencari kereta api gitu ya, jadwalnya, biar kita bisa naik kereta api sampai ke tempat tujuan ya. Takut nanti kalau ketinggalan gitu ya, atau gak dapat jadwal, gak dapat tiket gitu ya, teman Pro 2. Yowis, makin happy selalu mau jalan-jalan kemanapun pakai kereta api. Semoga semakin nyaman, dipermudah, dan banyak diskon ya, amin. Setelah ini nih ada Sepada Bram, kita bakal reran ya, teman Pro 2 ya. Stay tune terus di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

0: juga lah ah.
1: Joget depan ambulans
0: ini. Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai...

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: sosok yang bisa dibilang mengerti ya tentang bagaimana waktu berbicara gitu ya, Nabila ya.
1: Nanti betul, betul.
0: Kita bakal coba tanya-tanya gitu ya. Hari ini kita ngebahas the power of experience ya, Nabila. Ketika jam terbang berbicara.
1: Asik. Ini jadi buat teman Pro 2 nanti kalau misalnya pengen kepo-kepoin gitu ya, jam terbang berbicara. Ini gimana gitu ya? Apakah butuh terbang dulu untuk bisa
0: berbicara gitu ya? Nanti kita coba kulik-kulik ya.
1: Iya, bisa gabung di WhatsApp
0: di 0811-369-7755
1: atau di YouTube channel RRI Madiun. Stay tune teman Pro 2.
0: Stay tune teman Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.
1: Hai.
2: Halo.
1: Pada. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Iya. Tadi kita sudah sempat singgung ya, Nabila, ketika ternyata ada beberapa waktu yang bisa membuktikan yang bisa berbicara ya, Nabila ya. Dan ini konteksnya agak luas nih, Nabila ya, karena ini juga membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari kita nih, Nabila ya.
1: Betul. Jadi, apalagi kalau misalnya kita berkehidupan ini kan banyak sekali bidang-bidang yang ditempuh gitu ya. Jadi kayaknya butuh waktu, waktu untuk memproses semuanya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Nah, sudah hadir di samping Nabila ya, Maitoru dan juga teman-teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran siapa yang ada di samping Nabila, nah bisa dilihat di YouTube channel RRI Madiun karena kita live streaming di situ ya, Maitoru ya. Jadi ada siapa gerangan di sini, teman Pro 2 ya, langsung mungkin kita kenalan dulu kali ya. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi. Boleh sekali ya.
1: Boleh sapa-sapa dulu.
2: Sapa terlebih dahulu, Bu.
3: Oke, baik. Ini perkenalan ya saya ya.
2: Boleh,
3: oke, baik, perkenalkan nama saya, biasanya saya dipanggil Ibu Novi. Saat ini saya sebagai pendidik pengajar di program studi manajemen Universitas Merdeka Madiun, gitu. Jadi dosen gitu ya.
2: Dosen, dosen keren ini, gaul ini.

0: waspada nih berarti memang dikhususkan nih untuk teman-teman Pro 2 ini ya Nabila ya. Hari ini topiknya agak menyeramkan ini ya Bu ya.
1: Seru. Lebih kepada ini ya, teman Pro 2 itu biar berbagi pengalaman. Bener. Karena berhubungan sama pengalaman gitu ya. Inggrisnya apa? English.
0: Experience. Okay, ya. The power of experience. Ya. Ketika jam terbang berbicara. Jam terbangnya berbicara ini.
2: Jam terbang kok berbicara gitu ya.
0: Nah, kalau mendengar istilah jam terbang ini sebenarnya apa sih sebenarnya Bu makna jam terbang dari sudut pandang Ibu Novi sendiri?
2: Oke, sebenarnya kenapa ya ini kalau kita berbicara the power of experience ketika kok jam terbang, bahasanya kok jam terbang, kok berbicara nggak KBBI banget gitu ya. Jadi hubungannya dengan jam terbang itu lebih kepada pengalaman, skill, pengalaman dan lain sebagainya yang kita miliki, yang mana itu tidak bisa kita peroleh secara instan gitu ya. Kalau anak-anak sekarang tuh senangnya apa-apa pengennya serba cepet, serba instan, pengennya semuanya dapat hasil yang bagus gitu ya, pengennya dapat hasil yang sebagus mungkin sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing. Tapi sebenarnya yang namanya skill, kemampuan itu tidak bisa diperoleh dalam waktu yang sekejap. Artinya itu memang dibutuhkan long time, waktu yang sangat panjang, bahkan tidak bisa dalam waktu harian, bulanan, bahkan itu bisa sangat sampai dengan puluhan tahun gitu. Jadi yang namanya pengalaman itu yaitu tadi sangat lama sekali harus kita jadi skill. Orang kalau memiliki skill itu karena ya jam terbangnya pengalaman yang bisa diperoleh selama ini gitu.
0: Ada indikator tersendiri nggak Bu soal jam terbang dan pengalaman yang agak panjang ini tadi?
2: Oke. Sebenarnya kita berbicara terkait dengan konteks ya. Dalam artian gini, sebenarnya kalau yang misalkan seperti yang pengen disampaikan oleh Bu Novi di sini itu apa? Jadi kita berbicara terkait dengan pengalaman. Pengalaman apapun, skill apapun yang kita miliki. Contoh kalau misalkan anak muda sekarang, pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman-pengalaman mungkin yang kalau misalkan saya di dunia kampus itu bisa didapatkan di luar kampus atau di luar misalkan pendidikan yang selama ini diperoleh. Contoh misalkan kemampuan untuk kadang anak sekarang itu banyak juga ya pengalamannya selain mereka kuliah, tapi sebenarnya mereka juga punya pengalaman di bidang lain. Selain organisasi, tapi mereka misalkan kerja free time, kerja-kerja yang sifatnya atau magang di tempat lain, yang mana itu sebenarnya mengasah kemampuan kita. Yang diasah itu sebenarnya apa? Banyak hal. Karena contoh yang diasah tuh gini, kemampuan untuk bertemu dengan banyak orang itu nggak semuanya orang bisa. Jadi kadang kalau kakak-kakak yang di sini tuh karena memang kerjanya seperti ini harus artinya kan berbeda sama misalkan mereka yang kerjanya berbeda tidak harus ketemu dengan banyak orang. Jadi kadang tuh nggak pede, ada rasa takut, bahkan mau ngomong di depan banyak orang juga ada ketakutan. Nah itu kan perlu diasah skill seperti itu. Bagaimana caranya kita harus berani membiasakan diri ketemu dengan banyak orang. Lah ketemu dengan banyak orang ini pun juga perlu diasah lagi. Contohnya bagaimana kita harus mampu misalkan setiap orang tuh punya karakteristik yang berbeda-beda. Dari karakter kemampuan kita bertemu dengan banyak orang biasanya itu akan melatih kemampuan kita jadi semacam apa ya insting seperti itu untuk memahami berbagai macam kepribadian atau karakter orang. Artinya apa? Tidak semua orang yang pintar di dunia akademis gitu dia mampu sukses ketika contoh IPK-nya tinggi, lulusan dari kampus yang bagus, yang bagus dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak linier ketika dia sudah keluar dari dunia kampus, misalkan seperti itu dunia pendidikan, dia bekerja, ternyata kemampuannya atau hal-hal yang dia banggakan itu enggak bisa diterapkan di tempat kerja. Kenapa? Karena ada rasa egois, enggak bisa misalkan memaklumi dengan berbagai macam orang yang berbeda-beda. Misalkan, oh saya ini pinter, tapi ternyata ada orang yang kita ngerasanya dia enggak sepintar oleh kita. Akhirnya apa? Ya itu tadi, enggak bisa memahami dan lain sebagainya. Akhirnya ya di dunia kerja kemampuan-kemampuan seperti itu akhirnya tidak bisa kita intinya aplikasikan kayak gitu. Nah itulah perlunya yang namanya pengalaman atau experience. Jadi bagaimana sebenarnya pengalaman-pengalaman apapun, bahkan hal-hal yang buruk pun itu bisa menjadi manfaat atau kebermanfaat buat kehidupan kita.

0: Justru pengalaman gitu. Buruk itulah yang menjadi pembelajaran.
1: Betul,
0: gitu ya, Bu, ya. Jadi
1: betul.
0: Kalau salah malah justru bagus ya.
1: Ya sebenarnya artinya gini, lebih, dalam konteks gini, kalau misalkan salah, kadang banyak loh orang itu yang sudah berbuat salah tapi nggak bisa mengambil pelajaran dari situ, malah mengulang kesalahan yang sama. Salah tuh bagus, tapi kalau kita mau belajar mengambil hikmah dari kesalahan itu, jadi jangan sampai nantinya kita nanti masuk di lubang yang sama gitu.
2: Bagaimana cara kita ngerespon ini juga ditentukan ya Bu ya di sini.
1: Betul
2: ya?
1: Betul. Jadi terkadang bagaimana cara kita merespon, kadang gini, kalau anak-anak sekarang itu banyak hal-hal yang di luar kontrol diri itu direspon juga, akhirnya pikirannya terlalu banyak, penuh banget apa-apa gitu, karena standarisasinya banyak sekali lewatnya misalkan kehidupan orang lain yang ada di medsos dan lain sebagainya, padahal itu gak bisa dijadikan sebagai patokan. Kadang yang dilihat di medsos sama realita yang ada itu berbeda jauh, sangat jauh. Banyak sekali yang kita temui seperti itu. Nah, itulah pentingnya kontrol diri kita, bagaimana cara kita mencari pengalaman-pengalaman apapun tadi, bahkan hal yang terburuk pun bisa menjadi pengalaman yang paling baik buat kita agar kita tidak terjerumus di hal-hal yang sama seperti itu. Nah, itu perlu. Jadi kadang kontrol diri dalam artian itu bagaimana cara kita mampu, sebenarnya itu intinya itu bagaimana cara kita mampu bertahan di semua situasi, lingkungan, dan bagaimana bisa cara kita untuk membawa diri kayak gitu.
2: Terkait membawa diri ini ya, ini konteksnya cukup kompleks ya Bu ya.
1: Iya, sebenarnya bisa kemana-mana.
2: Iya, bisa kemana-mana ini. Bagaimana kita membawa diri. Tapi biasanya itu juga apakah dipengaruhi latar belakang juga Bu, cara merespon dan mengambil keputusan itu, terutama untuk anak muda.
1: Betul. Jadi sebenarnya latar belakang di sini pun macam-macam ya. Misalkan apakah semuanya itu, jadi kalau kita belajar manajemen sumber daya manusia, kebetulan saya ngajar di manajemen, apakah experience atau pengalaman orang itu bisa salah satunya berasal dari latar belakang keluarga? Itu sangat bisa. Tetapi apakah itu menjadi unsur yang mutlak ataukah penuh, itu nggak bisa juga diukur dari situ. Kenapa? Terkadang bisa jadi dari keluarga memberikan pendidikan yang misalkan ya yang bagus dan lain sebagainya, tapi itu tidak menutup kemungkinan ada pengalaman di luar dari keluarga yang akhirnya membuat dia, misalkan aja orang tuanya menyekolahkan atau kemampuan ekonomi keluarganya bagus dan lain sebagainya, orang tuanya sudah dari latar belakang keluarganya tapi ternyata pergaulan di luarnya yang gak okay. Itu pengalaman-pengalaman itu bisa membentuk karakter dari seseorang. Ada misalkan dari latar belakang keluarganya semuanya diatur sama orang tua. Ini contoh, karena pengennya orang tua itu memberikan yang terbaik sama anaknya. Tapi ternyata melampaui, jadi terlalu ada rasa ketakutan yang tinggi sehingga sampai anak itu mau mengutarakan pendapatnya aja susah. Nah, ketika susah itu ternyata ketika itu terjadi ya, ketika saya ngajar sama mahasiswa, ada beberapa anak ketika disuruh menyampaikan pendapatnya apa yang tertuang di isi kepalanya itu nggak bisa. Sebenarnya banyak Bu yang ada di pikiran saya, tapi kenapa ya cara ngomong gitu tuh
0: susah gitu ya.
1: Dan ada ketakutan, jadi kan ada tembok di dalam dirinya, artinya ada ketakutan di dalam diri ketika ini nanti saya sampaikan jangan-jangan salah, jangan-jangan ini nanti menjadi perdebatan dan lain sebagainya. Akhirnya ada ketakutan-ketakutan di dalam dirinya, di kepalanya, isi kepalanya ketika mau disampaikan ada ketakutan-ketakutan itu. Jadi artinya latar belakang dan lain sebagainya itu bisa dipengaruhi dari berbagai macam aspek. Salah satunya itu tadi, pengalaman yang gak enak, gak ngenakin dan lain sebagainya itu akhirnya bisa membantu seseorang itu menjadi pribadi yang berbeda-beda gitu. Jadi ada orang tuh kalau mendapatkan pengalaman buruk, betul-betul dia mikirnya itu sampai overthinkingnya berlebihan, akhirnya jadi orang yang gak percaya dirian. Tapi ada orang yang ketika mendapatkan pengalaman buruk, dia mampu mengontrol dirinya sehingga dia bisa menjadi seseorang yang misalkan saja, itu pengalaman buruk, akhirnya dijadikan pengalaman ketika jangan sampai nanti saya seperti itu gitu. Ini luas ya, kontaknya dari ya dari diri, terus kemudian kita experience di sini banyak yang bisa dijabarkan gitu.
0: Jadi benar-benar pengalaman-pengalaman itu sangatlah berharga gitu ya, mulai dari yang baik maupun yang buruk itu sendiri juga justru bisa membangun diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau menurut Bu Novi sendiri nih, ngomongin soal jam terbang, ini berarti selalu berarti harus yang kayak semakin lama dalam segi waktu atau yang berkaitan dengan semakin hebatnya pengalaman? Kalau menurut Bu Novi sendiri seperti apa?
1: Jam terbang di sini sebenarnya gini, bukan berarti, artinya tadi kan saya sempat menyampaikan ya, bahwa jam terbang di sini untuk kita mendapatkan suatu skill itu biasanya memang membutuhkan waktu yang lama, gitu ya, membutuhkan waktu yang lama. Tetapi itu juga tidak bisa kita istilahnya kunci bahwa ya memang ini banyak juga orang dalam artian gini, dalam sisi kehidupannya banyak sebenarnya dia umurnya sudah ini gitu ya, dia kita sudah sangat senior gitu. Tapi apakah secara skill dan lain sebagainya dia juga bisa apa namanya lebih expert dan lain sebagainya, juga enggak juga. Kenapa bisa seperti itu? Itu tadi karena terkadang banyak orang yang sebenarnya itu bisa menjadi pengalaman tapi ya sudah dibiarkan saja. Jadi enggak diasah, kemudian enggak dijadikan apa ya, pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi contoh misalkan gini, ada orang yang jabatan, jadi pimpinan sama pemimpin itu kan berbeda ya. Kalau misalkan apa namanya, pimpinan itu memang secara struktur organisasi dia memang karena sudah lama bekerja, terus kemudian apa namanya waktu yang dia di situ mengabdinya sudah lama, maka dia menduduki jabatan tertentu. Apakah dia bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin? Enggak juga. Kenapa? Karena bisa saja memang secara struktur organisasinya dia adalah seorang pemimpin, tetapi dia tidak mampu, misalkan kurang mampu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bawahannya. Jadi misalkan empatinya kurang, kadang rasa empati itu kan bisa diperoleh karena pengalaman yang gak enak selama kita jadi bawahan. Artinya ketika kita misalkan menjadi atasan, wah aku kok diperlakukan gini, jangan sampai nanti ketika saya menjadi atasan saya akan memperlakukan seperti itu gitu. Artinya itu tadi, padahal kan ya jadi di situ di tempat kerjanya sudah sangat lama dan lain sebagainya, tapi terkadang ada sesuatu pengalaman yang harusnya dia bisa jadikan sebagai pelajaran, ternyata nggak masuk. Mungkin banyak juga ya nggak masuk gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Karena nggak masuk, ya sudah hilang aja,
0: mengulang lagi.
1: Iya,
0: ya?
1: Gitu, mengulangi hal-hal yang kesalahan-kesalahan atau mungkin hal-hal yang menurut orang lain nggak bagus, diulangi lagi, ulangi lagi.
0: Sampai pada akhirnya ada istilah nih kalau anak muda, cobaan terus, cobaan terus, ya cobaan terus, dicoba-cobain terus,
2: terus ya.
0: Gitu.
1: Iya.
2: Oke. Bagaimana kita memprosesnya ini ya? Berarti ada proses di sini yang
1: betul. Proses-proses ya, itu sangat penting sekali. Kalau saya memang ini ya, secara pribadi lebih menghargai yang namanya proses dibandingkan dengan hasil. Walaupun celetukan anak sekarang, wah ini proses mengkhianati hasil. Kan ada ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita berbicara ini, memang proses itu betul-betul apa ya, saya memang sangat menghargai karena banyak hal yang bisa kita apa namanya ya dapatkan dari situ. Bahkan kalau kita menjadi seorang, yang saya katakan tadi, sebagai seorang pimpinan, pemimpin, pengalaman-pengalaman yang gak enak dan lain sebagainya selama kita berproses menjalani karir itu bisa menjadi pengalaman yang berharga ketika kita sudah berada di posisi top di dalam suatu level organisasi gitu.
2: Nah, kalau ngomongin proses tadi nih Bu, biasanya tuh ada kebingungan di teman-teman generasi muda. Biasanya ada pilihan-pilihan tertentu nih ya. Ini kalau soal pengalaman tuh lebih baik banyak mencoba gitu ya di semua bidang atau fokus menguasai satu bidang terlebih dahulu nih Bu.
1: Berarti kalau misalkan masih muda nih ya, masih muda enaknya bagaimana?
2: Betul.
1: Gitu. Oke, kalau kita berbicara yang namanya proses, sebenarnya yang namanya skill ini menurut ini ya kacamata saya secara pribadi ya, skill itu kenapa sih orang kok punya, kadang kita lihat di televisi kenapa orang bisa sampai pinter banget menyampaikan sesuatu, bahkan dia sampai menguasai suatu bidang, menjelaskannya itu enak banget. Itu karena adanya pengalaman. Jadi ada pengalaman yang dia apa namanya ya kuasai, dan itu membutuhkan waktu tentunya yang saya katakan tadi. Tapi kalau sebagai anak muda, terkadang jiwanya itu kan, lah untuk membentuk itu biasanya itu berasalnya, awalnya itu berangkatnya dari coba-coba.

0: Oke, misalkan biasanya itu berangkatnya dari coba-coba. Beruntunglah anak yang misalkan ketika dia sudah, misalkan ya, ketika dia sudah anak-anak, dia sudah memiliki pilihan. Tapi terkadang kan nggak semua anak punya pilihan.
1: Betul.
0: Maksudnya dia kadang pengennya nyoba-nyoba, experience, oh yang pengen ini, dan lain sebagainya. Karena tipikal anak beda-beda. Jadi kadang kalau dia sudah suka, ada yang seneng coba-coba, jadi dia bereksperien dengan banyak hal. Sampai dia berada di suatu titik, kita berada di suatu titik, oh ini loh ternyata yang selama ini tak cari gitu. Ini apa kayak nyari jodoh gitu ya?
2: Sama jodoh-jodoh.
1: Iya.
0: Jadi kayak mencoba.
2: Pilihannya banyak, coba-coba.
0: Ini mana ya? Dan lain sebagainya gitu-gitu. Akhirnya oh ternyata, makanya itu terkadang orang ngambil jurusan kuliah ini tapi ternyata jatuhnya ketika karir tuh beda.
2: Sering ya kayak gitu.
0: Itu pun banyak faktornya. Jadi karena mungkin bisa jadi karena mencoba-coba, oh pengennya ini, setelah di perjalanan kehidupannya baru menemukan, oh ternyata ini yang saya suka, akhirnya ditekuni. Itu ada yang gitu. Cuma ya itu tadi, pengalaman setiap orang beda-beda. Anak tuh ada yang dari kecil pokoknya saya kalau sudah besar pengen jadi ini gitu. Dan dia sudah tahu tracknya, apalagi didukung sama orang tuanya. Oh kalau kamu pengen jadi ini, difasilitasi lah sama orang tuanya, nanti kamu harus gini gitu. Jadi ada anak yang cita-citaku kecil tuh memang pengennya ini, sekarang besar jadi ini karena memang dari kecil sudah mimpikan ini. Tapi kadang ada cita-citaku tuh sebenarnya gini, tapi ternyata nggak kesampaian jadi kayak gini gitu. Ya pengalaman beda-beda gitu.
1: Dan unik-unik gitu ya pasti.
0: Dan itu kita nggak perlu menjustifikasi loh orang-orang seperti itu. Artinya apa? Karena setiap orang tuh punya jalan kehidupannya masing-masing.
2: Setuju.
0: Jadi setiap orang punya jalan kehidupannya masing-masing dan lain sebagainya. Artinya misalnya gini, orang dari lulusan kampus besar belum tentu semuanya menjadi orang yang hebat atau sukses. Ada yang memilih, misalkan saya sebagai seorang ibu gitu ya, milih jadi ibu rumah tangga, ada yang berkarir. Dan itu gak perlu, misalkan ada orang yang punya pilihan seperti misalkan, wah pengennya karir, apa namanya karir, pengennya jadi ibu rumah tangga. Itu gak perlu dijustifikasi yang kayak gimana-mana. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing.
2: Ibu rumah tangga juga mencetak generasi muda, generasi baru ya Bu. Dari dalam rumah.
1: Dan butuh pengalaman juga.
0: Itu susah. Enggak semua orang bisa gitu seperti itu. Karena ini sedikit cerita, saya punya pengalaman, ada teman yang dia lulus S1, S2-nya dari top kampus, dan dia memutuskan ketika sudah menikah dia enggak mau berkarir di manapun. Dan dia sangat bertanggung jawab terhadap pilihannya. Yang terjadi apa? Anaknya pinter-pinter gitu. Nah, artinya kita kan gak boleh tuh justifikasi kayak gini-gini gitu. Setiap orang punya pilihannya sendiri-sendiri. Yang penting bertanggung jawab sama pilihannya kan gitu.
2: Ini yang kuncinya ini ya. Saya kadang udah memilih tapi gak diselesaikan. Takutnya seperti itu.
0: Separuh-separuh jalan gitu.
2: Full ya, harus full ya teman produa.
1: Tancap gas gitu.
2: Kita beralih ke YouTube ya Nabila. Nih ada yang menanggapi nih dari teman-teman produa. Dari yang pertama, dari Imania NSB nih Bu. Buka prodi manajemen yang paling keren.
1: Jam terbangnya tinggi. Sesuai topik gitu ya.
0: Makasih.
1: Luar biasa.
2: Berarti bukan hanya dosen tapi kepala prodi.
1: Lebih full. Dari Dianu Vitasari. Halo, selamat pagi Bu dosen favorit Bu Novi. Ada Mbak Maitoru dan Mbak Nabila, semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Terima kasih inspirasinya.
2: Masya Allah.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin soal mahasiswa nih ya Bu, kan sebagai dosen pastinya bertemu dengan mahasiswa. Dan mungkin kalau misalnya di kehidupan kampus ada dosen, ada mahasiswa yang aktif, ada juga mahasiswa yang pasif. Istilahnya pasif gitu ya. Kura-kura kuliah, kuliah pulang gitu ya. Nah, mungkin ada pandangan gitu ya dari Bu Novi berkaitan dengan mahasiswa yang kupu-kupu ini. Lantas bagaimana mereka bisa membangun experience gitu ya, padahal sebelumnya ya mereka tidak, benar-benar tidak punya pengalaman sama sekali selama di kampus. Padahal katanya, iya bukan katanya sih, lebih kepada setelah lulus
0: tim itu banyak orang loh, isi kepalanya beda-beda, pendapatnya beda-beda, sensitivitas tiap orang juga beda-beda. Kalau kita sudah terbiasa ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak permasalahan lah. Jadi kalau nanti ketemu di tempat kerja kayak gitu, sudah biasa dulu juga biasanya gitu.

0: gitu.
1: Iya, jadi lebih fokus ke pekerjaannya ya Bu, iya, ya, karena yang eksternal udah lewat-lewat.
0: Udah dilampaui itu semua, udah lewat tuh.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau mahasiswa Ibu sendiri tuh pada ini ya Bu, aktif di luar nyari freelance gitu juga atau lebih ke di organisasi Bu?
0: Oke, okay. Jadi kebetulan kalau di kami, saya kan ngajar di program studi manajemen. Jadi kita itu sebisa mungkin jadwal itu sampai dengan jam 12 siang.
1: Oke.
0: Jadi siang jam 1 sampai dengan ini. Jadi kalau ada anak-anak tuh pengen cari pengalaman, kita sarankan nanti di atas jam 12 siang. Kamu bisa misalkan kerja di, jadi ada yang di kafe, terus kemudian di ini. Jadi gak hanya sekarang tuh gini, pembelajaran tuh bisa mana aja. Bahkan sebenarnya ketemu dengan banyak orang, lingkungan itu adalah belajar yang terbaik kalau menurut saya. Jadi sekarang informasi kan banyak nih yang masuk ke kita. Belajar di kampus sampai dengan jam 12, dari pagi sampai dengan jam 12. Jam 1 ke atas anak-anak bisa aktif di organisasi atau mungkin cari kerja yang sifatnya apa namanya part-time kayak gitu-gitu.
2: Makanya zaman sekarang anak-anak lebih fleksibel sekali gitu ya waktunya, apalagi mencari pengalaman sangatlah mudah.
1: Iya.
2: Dimanapun, kapanpun kayaknya tersedia pengalaman berharga.
0: Betul. Tuntutannya kan sekarang lebih
2: lebih berat lagi gitu ya.
0: Dibandingkan dengan yang zaman saya ya.
2: Kalau
0: sekarang dah, itulah peran dari dunia kampus ya. Jadi untuk menjembatani, jangan sampai ada gap. Ada gap antara apa yang diterima anak-anak di dunia kampus dengan apa yang ada di dunia nyata, di lingkungan itu seperti apa. Jadi gitu, bahkan anak-anak tuh gini, kalau kalian misalkan ini ikut kegiatan Karang Taruna yang ada di desa, itu pun juga enggak apa-apa gitu loh. Karena banyak juga, artinya gini, jangan sampai kalian terus enggak ikut kegiatan apapun sama sekali. Karena untuk melatih soft skill itu penting banget. Kemampuan apa ya, untuk bersosialisasi, bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Nah itu penting tuh kalau judulnya kerja.
1: Ya karena jadinya kita hidup bermasyarakat ya Bu ya di sini.
0: Betul, betul.
1: Okay. Mungkin ini yang terakhir ya Bu ya, Nabila. Mungkin boleh
0: udah mau selesai aja ini.
1: Tidak rasa. Ini kalau boleh diberikan satu pesan nih untuk teman-teman Pro 2 gitu ya. Apalagi teman-teman yang lagi membangun jam terbang ini Nabila ya.
0: Oke, jadi kalau intinya di zaman indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi, saya rasa kalau untuk teman-teman semuanya, jadi jangan selalu, memang yang namanya materi atau uang itu penting, tapi tidak bisa kita semuanya diukur dengan itu. Artinya apa? Contoh misalkan mau jadi MC atau apa, memang awalnya kadang nggak ada bayarannya dan lain sebagainya. Tapi kalau itu nggak pernah dilatih atau kita semuanya selalu waduh nggak ada uangnya dan lain sebagainya, itu nggak akan pernah membuat kita itu memiliki jam terbang yang baik gitu ya. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, jangan semuanya diukur dengan materi. Terus kemudian yang paling penting juga, pengalaman bisa didapatkan dari mana aja, bahkan pengalaman buruk pun itu menjadi, bisa menjadi pengalaman yang sangat baik untuk kehidupan kita ke depannya gitu ya. Dan yang paling penting ketika nanti sudah kita di dunia kerja, memanusiakan manusia itu sangat penting sekali.
1: Kemarin aja Menteri Keuangan kita ya sedang bekerja dicopot ya. Maksudnya jabatan bisa hilang dan datang gitu ya.
0: Betul.
1: Bisa pergi kapan aja gitu. Tapi bagaimana kita memanusiakan manusia itu akan diingat selalu ya Bu ya.
0: Betul,
1: di sini.
0: Jabatan silih berganti, tapi ketika bagaimana cara kita memperlakukan orang itu akan selalu diingat.
2: Akan selalu dinanti-nanti juga orang.
1: Dalam ya.
2: Iya. Baik. Terima kasih banyak nih ya Bu Novi. Sama-sama. Sudah sharing-sharing ke teman-teman Pro 2, luar biasa sekali gitu ya.
0: Iya.
2: Jamnya kurang nih.
1: Mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi.
2: Betul,
1: ya.
2: Boleh.
1: Dengan tema yang lebih seru pastinya.
2: Yep. Dan pastinya juga teman-teman Pro 2 bisa gabung ya untuk ya kiranya juga mengusulkan ide-ide topik seru lainnya yang bisa banget kamu usulkan di direct message Instagram @rripro2madiun. Boleh DM ataupun komen di YouTube WA
1: di 0811 3697755.
2: Iya, betul banget.
1: Kita tunggu partisipasinya teman Pro 2. Dan terima kasih sudah bergabung ya dari pagi hingga detik ini. Kita bertiga mau pamit undur diri. Sampai jumpa di Spada Brem berikutnya.
2: Bye-bye.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Itu tadi ya, Spada Brem nih teman Pro 2. Dan saat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita bakal ikutin untuk putaran pertama Bintang Radio Indonesia RRI, yang pastinya di putaran pertama 2-3 nih untuk Korwil 10 ya. Ada Madiun, Sumenep, Surabaya, Jember dan juga Malang nih teman Pro 2, yang mereka bersepuluh nih, cewek dan cowok ya, 5 cewek dan 5 cowok akan tampil di putaran pertama hari ini. Kita langsung nanti gabung dengan Programa 2 RRI Surabaya. So buat kalian jangan lupa buat vote ya. Dari RRI Madiun perwakilannya ada Aptana dan juga ada Miftah Aura. Vote di Bintang Radio RRI.id.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Secepatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI menyatakan operator seluler tengah mematangkan skema perlindungan dan kompensasi bagi pelanggan yang memiliki sisa kuota internet saat masih aktif paket berakhir. Sejumlah opsi yang dikaji antara lain perpanjangan masa aktif hingga pemberian poin yang dapat ditukar dengan kuota tambahan. Marwan Obasir, Ketua ATSI, mengatakan pembahasan ini telah berlangsung selama 1 bulan terakhir sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital tentang perlindungan sisa kuota pelanggan.

Tema berdua Menteri Agama Menak sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dipercaya menjadi presiden pertama The International Assembly of Mosque Imams atau IAMI setelah International Grand Imam Conference 2026 menyepakati pembentukan organisasi tersebut. Dipilihnya Menak Nasaruddin Umar sebagai presiden IAMI disambut para imam besar mufti dan delegasi negara yang hadir dalam IGIC 2026. Menak berharap dukungan dari para imam besar dunia dalam mengemban amanah tersebut dan bertekad menjalankan tugas dengan baik serta siap mengabdikan diri, tenaga, pikiran, dan waktunya demi kemaslahatan umat.

0: Informasi terakhir, Teman Pro 2, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta pemangku kepentingan perkereta apian meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah setempat. Kofifa mengatakan jaringan perkereta apian di Jawa Timur mencapai 1.525 km dengan 123 stasiun dan melayani 138 perjalanan kereta api setiap hari. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, jalur aktif mencapai 910 km, sedangkan 615 km lainnya merupakan jalur nonaktif. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur
1: dan teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada.
0: Selamat datang dalam acara
2: Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.

0: Senang sekali bersama saya Dewi Anora.
1: Dan dengan saya Isa Raja. Dan di momen yang spesial ini Dewi, RRI Korwil 10 Surabaya berkolaborasi dengan TVRI Jawa Timur menyelenggarakan lomba tahunan yang luar biasa spektakuler, yaitu adalah Bintang Radio. Yang dimana Bintang Radio kali ini menghadirkan 10 peserta dari Korwil, mohon maaf, dari Satker yang berbeda-beda, yaitu dari Satker Surabaya, Satker Malang, Satker Jember, Satker Madiun, dan Satker Sumenep.
0: Dan tentunya pada kesempatan hari ini ada 10 peserta dari 5 satuan kerja dari Korwil 10 Surabaya yang akan bertanding dalam tingkat Korwil dengan 3 putaran. 3 putaran tersebut dibagi di putaran pertama ya, ada pada tanggal 28 September.
1: Betul.
0: Para peserta akan menyanyikan lagu-lagu pop nasional.
1: Wow.
0: Putaran kedua pada tanggal 1 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu pop daerah. Dan di putaran ketiga pada tanggal 6 Oktober 2026, mereka akan membawakan lagu-lagu challenge, Isa.
1: Okay.
0: Yang sudah kami siapkan, dan mereka tentukan sendiri lagunya mana yang sesuai dengan karakter suara mereka masing-masing.
1: Oke, okay. Jadi di tiga nanti akan berbeda-beda ya.
0: Betul.
1: Mulai dari nasional, daerah, hingga challenge. Dan jangan lupa, karena keputusan hari ini tidak hanya berlangsung dari Dewan Juri saja, tapi juga bergantung pada vote yang teman-teman kirimkan melalui website bintangradio.rri.id yang dibuka mulai hari ini di tanggal 28 September hingga nanti di tanggal 6 Oktober 2026.
0: Betul sekali. Dan dari 3 putaran di tingkat Korwil kali ini, para peserta nanti akan diambil 2 terbaik, 1 putri dan 1 putra, yang mana mereka nanti akan melaju ke babak berikutnya, yaitu di tingkat nasional antar Korwil.
1: Wow.
0: Dan akan diambil 10 peserta terbaik yang okay. melaju ke babak grand final di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 2026.
1: Oh, gak sabar banget ya, apalagi nanti perwakilan Betul. Dari Jawa Timur, siapakah yang nanti bakal maju dan mewakili nih, bertemu dengan seluruh Korwil yang ada di Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Oh.
0: Sebelum kita menyaksikan satu-satu ya peserta okay. yang akan tampil pada kesempatan hari ini dengan lagu-lagu pop nasional, ada baiknya kita saksikan terlebih dahulu profil kelima dewan juri kita pada hari ini. Ini dia.
2: Sebelum kita menyaksikan peserta Bintang Radio Indonesia 2026, kita kenalan dulu yuk sama dewan juri kali ini. Henry Susanto Pranoto, dosen International Business Management di Universitas Ciputra, memiliki gelar Bachelor, Master, and PhD di bidang musik, vokal, conducting, manajemen pertunjukan, dan project management. Peraih Gold Medal Conducting Jori Jerah Choir at 4th Vietnam International Choir Competition dan berbagai ajang lainnya di bidang choir and conducting. Tri Haryono Samadi atau dikenal dengan Adi Haryono, vokalis berpengalaman yang beberapa kali dipercaya sebagai juri Bintang Radio RRI Sumenep. Kiprahnya di dunia musik pernah membawanya menjadi finalis kontes Dangdut Indonesia atau KDI tahun 2006, juara 3 Lomba Dangdut dalam Hari Korpri se-Jawa Timur, serta juara favorit Lomba Lagu Keroncong Popda se-Jawa Timur. Joseph Ananta SS, praktisi dan pelatih vokal, event promotor, sekaligus artis manager yang pernah menjadi juara 1 Bintang Radio RRI Surabaya tahun 2017. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, 2 kali menjadi 10 besar Bintang Radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vokal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 pop pria wanita Cardinal X Talent se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga profesional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2024.

0: Teman Pro 2, itulah kelima dewan juri kita yang akan menentukan siapa saja yang akan masuk ke babak berikutnya, Isa.
1: Betul. Dan kalau kita ngomong-ngomong soal lomba ini ya, Dewi ya. Lomba ini tuh sudah ada dari lama banget. Dari tahun berapa, Dewi?
0: Dari tahun 1951.
1: Wow.
0: Kita belum lahir ya?
1: Belum lahir ya?
0: Belum.
1: Bahkan kepikiran dilahirkan juga belum ya.
0: Wah,
1: sepertinya. Dan karena, tentunya... Dan ini jebolan dari bintang radio ini juga semuanya legend-legend loh, Dewi.
0: Betul.
1: Mulai dari ada Titi Puspa.
0: Benar.
1: Ada juga Hetikus Indang. Ada juga Titi DJ.
0: Yes. Mm-mm. Ada Vina Panduwinata.
1: Wow.
0: Kemudian juga Yunisara.
1: Yunisara.
0: Benar. Yang terbaru ada Tiara Andini.
1: Oh iya, Tiara
0: dan
1: Andini.
0: Dan juga ada Sabrina Leonor, ya kan.
1: Oh, semuanya mereka keren ya.
0: Benar-benar keren. Mereka juga adalah jebolan-jebolan dari bintang radio Indonesia.
1: Dan tentunya kita di sini juga akan menjaring siapakah yang akan menjadi legend-legend setelahnya, tentunya di Lomba Bintang Radio Pop Nasional 2026.
0: Dan jangan lupa ya, kita mengingatkan bahwa

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Boy Lucky Jonathan Simanukali dari RRI Surabaya. Dan selanjutnya untuk peserta nomor urut 2, kita akan segera berpindah kepada Maria Janice Clarista Pajo dari RRI Surabaya yang akan membawakan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu. Selamat menyaksikan.
1: Maria Janice Clarista Pajo, berusia 22 tahun.

Tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Jenis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: memperjuangkannya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ya, Mariana. Yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman dari Pro 2 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Luar biasa, tentunya tadi kita sudah menyaksikan dua ya peserta, masih ada 8 lagi loh.
0: Yes, dan tau gak sih Dewi rasanya waktu mereka tampil tadi udah dua tapi pengen aku kirim ke Jakarta semua gitu loh ya.
1: Pengennya 10-10-nya ya.
0: Dikirim ya.
1: Pengennya begitu, tapi apalah daya nanti hanya dua terbaik saja yang bisa melaju ke tingkat korwil.
0: Yes.
1: Untuk tingkat nasional begitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan secara matang khususnya di tingkat korwil dengan 3 putaran ini. Luar biasa, tadi aku udah merinding banget Isa.
0: Iya kan, waktu mereka tampil tadi mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, udahlah kirim semuanya aja gitu.
1: Tapi kamu bisa nyanyi gak Isa?
0: Kalau ditanya soal nyanyi kayaknya jangan ya, nanti takutnya pada bubar semua. Kalau kamu gimana Dewi, kalau kamu sendiri?
1: Saya biasa nyanyi sih di kamar mandi. Tapi
0: oh iya, kita artis kamar mandi semua.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya kan. Dan luar biasa tentunya masih ada beberapa peserta lagi yang akan menunjukkan suara indahnya. Jangan lupa Anda pemirsa dan juga teman Pro 2 dimanapun berada, bisa sekali untuk voting di bintangradio.rri.id. Voting dibuka mulai tanggal 28 hingga 6 Oktober.
0: Dari RRI Malang dengan judul Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Itu dia penampilan dari RRI Malang. Ada Berkah Alfiansa. Berikutnya pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga teman Pro 2 dimanapun Anda berada, kita akan menyaksikan masih dari RRI Malang. Ini dia Felicia Putri Ambarwati dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dolly.
1: Halo?
0: Pak Edi mana?
1: Ini lagi macul, ada apa?
0: Ini loh, sapu kok brodol.
1: Ah, brodol?
2: Ada apa, Mas?
1: Cukup brodol
2: ya. Ini beda apa, Mas? Yuk.
1: Mas, bensin. Kurang 1.000. Jare brojol.
0: Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brojol.
1: Oh, alah.

0: Anda masih menyaksikan Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Tentunya ini kolaborasi yang luar biasa antara TVRI Jawa Timur dan Pro2 RRI Surabaya.
1: Dan juga kita tidak lupa mengingatkan kembali ya untuk bisa untuk terus voting kontestan favorit dari teman-teman semuanya. Dikarenakan penilaian tidak hanya dari Dewan Juri tapi juga dari voting yang menentukan. Langsung saja untuk bisa di website bintangradio.rri.id. Voting dibuka hingga tanggal 6 Oktober 2026.
0: Luar biasa, tentunya kita masih akan menyaksikan beberapa peserta dari 10 peserta ya. Yes. Dari 5 satker, yaitu ada dari RRI Surabaya, yes, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep. Kita melaju ke RRI Jember terlebih dahulu.
1: Boleh.
0: Jalan-jalan ke Jember ya.
1: Cakep.
0: Kita. Bukan pantun. Buru-buru pantun kayaknya ya.
1: Tapi, udah cakep soalnya
0: iya,
1: ya.
0: Kita berdua udah cakep soalnya.
1: Udah cakep sih.
0: 10 peserta hari ini juga semuanya
1: cakep.
0: Kita menuju ke RRI Jember. Ada Aesar Aulayain dengan lagunya Firasat. Selamat menyaksikan.
2: Aesar Aulayain. Masih berusia 17 tahun, Aesar Aulayain merupakan seorang pelajar yang hadir mewakili RRI Jember. Suaranya akan menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah dia penampilan luar biasa dari Aisar Aulayain dari RRI Jember ya. Dan kita segera berpindah masih dari RRI Jember atas nama Natasha Sherin Anastasia Siswoyo dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Natasha Sherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: sesungguhnya.
1: Hai pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada dan juga teman setia dari Pro 2 RRI Korwil Surabaya. Kami ucapkan selamat datang kembali di Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026. Aduh Dewi.
2: Gimana?
1: Mereka tadi kan sudah ada beberapa peserta yang tampil ya. Dan semuanya memiliki tone suara, punya karakter.
2: Betul.
1: Punya teknik penyanyi yang berbeda-beda semuanya.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar. Kamu bisa nggak sampai ngambil dari nada rendah ke nada tinggi?
1: Waduh, nggak bisa. Adanya darah rendah ke darah tinggi ya. Ya?
2: Itu lebih ke penyakit ya. Tapi memang setiap tahun yang mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia itu selalu mempunyai karakter suara yang berbeda-beda.
1: Yes,
2: mereka
1: betul.
2: Selalu bisa menempatkan suara mereka dengan nada-nada yang mereka tentukan sendiri tentunya.
1: Itu yang buat mereka semakin unik ya Dewi.
2: Betul.
1: Ya. Semakin unik dan juga semakin berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi dewan juri pun pasti bingung nih.
2: Benar. Iya. Sampai nomor sekian pun kayaknya dewan juri ini lagi bingung banget. Yang mana ya, yang mana
1: betul.
2: Ya. Gitu.
1: Iya.
2: Karena ini memang PR-nya ke 5 dewan juri ya.
1: Ini PR-nya mereka ya.
2: Banget. Iya kan? Kan masih ada 2 putaran lagi.
1: Betul.
2: Yaitu masih ada lagu-lagu pop daerah.
1: Yes.
2: Nantinya di tanggal 1 Oktober dan juga di tanggal 6 Oktober mereka akan menyanyikan lagu yang mungkin genrenya akan sedikit jomplang.
1: Berbeda. Oh,
2: gitu,
1: jomplang Isa. Ya.
2: Benar.
1: Oh, kita buat mereka penasaran dulu ya
2: pemirsa
1: di rumah ya.
2: Karena kalau sekarang kan kayaknya masih pop ballad yang melo-melo.
1: Syahdu ya.
2: Syahdu. Sampai ketiduran gak sih?
1: Oh enggak dong,
2: ya?
1: Gak bisa ketiduran kalau nonton mereka tuh gimana sih ketidurannya ya?
2: Bener, karena suaranya begitu
1: loh.
2: Indah.
1: Aku berasa nonton Vina Panduwinata
2: wow.
1: The Next Generation gitu loh ya.
2: Bener-bener.
1: Iya kan?
2: Kayaknya udah ada bibit-bibit yang akan menjadi diva berikutnya.
1: Yes, of
2: untuk
1: course.
2: Indonesia begitu.
1: Dari Jawa Timur untuk Indonesia ya.
2: Bener, apakah kita berdua tahun depan harus daftar bintang radio?
1: Sepertinya enggak usah ya.
2: Enggak usah ya. Disimpan aja mimpi-mimpi kita tentunya.
1: Oke.
2: Okay. Dan
1: kita
2: jangan lupa.
1: Untuk mereka ya.
2: Bener, jangan lupa untuk terus voting di bintangradio.rri.id voting sebanyak-banyaknya.
1: Oke, langsung aja Dewi dan juga pemirsa dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 Surabaya. Langsung saja kita beranjak ke peserta selanjutnya dari RRI Madiun atas nama Aptana Devri Valda Nayotama dengan judul lagu Alama. Ini dia penampilannya.
3: Aptana Devri Valda Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devri Valda Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan luar biasa dari Aptana dari RRI Madiun yang luar biasa bikin alama ya. Kita menuju peserta berikutnya, ada Miftah Aura Ilmi masih dari RRI Madiun dengan lagunya Teganya Kau. Selamat menyaksikan.
1: Miftah Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Miftah merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Miftah siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
1: Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu, kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya.
0: Jagalah kami dari kepunahan agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
2: Sudahkah kita menyadari betapa berharganya lingkungan di sekitar kita? Sedang bersedih.
3: Kondisi kebakaran yang terjadi di savana dan di beberapa hujan yang tinggi menyebabkan air sungai kukusan.
2: Perubahan iklim, limbah plastik, polusi udara, semuanya mengancam keberlangsungan kita. Setiap langkah akan meninggalkan jejak. Ini tentang besok. Tentang masa depan. Tentang generasi penerus kita. Mulailah dari diri sendiri, berawal dari mengubah kebiasaan, mulai hari ini untuk masa depan, untuk bumi kita.

0: Pemirsa TVRI Jawa Timur dan Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Spesial Bintang Radio Pop Nasional 2026.
1: Yes, of course Dewi, dan di sini kita sudah menyaksikan ada 8 peserta yang sudah menampilkan suara terbaik mereka dari seluruh satker yang ada di Jawa Timur. Kecuali Betul. Setelah ini masih akan ada satu satker yang akan menampilkan suara terbaik mereka.
0: Betul, kita akan jalan-jalan agak jauh sedikit okay. ya Isa.
1: Tadi udah kemana aja nih, udah ke Surabaya,
0: Betul, ke Malang,
1: ke Jember,
0: terus ke Madiun. Nah, kita akan jalan-jalan ke
1: Sumenep. Okay, last destination, we are going to Sumenep.
0: Wow, akan ada Afronal Fatah dari RRI Sumenep dengan lagunya Sesi Potret. Selamat menyaksikan.
2: Afronald Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronald Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumenep, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itu dia penampilan luar biasa dari Afro Nalfata dari RRI Sumenep, luar biasa dengan pembawaan yang menghayati sekali ya, jadi teringat keluarga di rumah. Anyway, langsung saja kita move ke peserta selanjutnya, masih dari RRI Sumenep, atas nama Arti Qurratul Hasanah dengan judul lagu Teganya Kau. Inilah dia penampilannya.
1: Arti Qurratul Hasanah. Baru berusia 16 tahun, Arti menjadi salah satu peserta termuda di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Pelajar asal RRI Sumenep ini siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan itulah penampilan dari Arti Kurotul dari RRI Sumenep ya.
1: Luar keren. Biasa, keren sekali.
0: Akhirnya 10-10 udah tampil.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, kita sudah menentukan sih mana yang akan melanjutkan babak berikutnya. Loh, kok jadi kita?
0: Oh, emang kita dewan jurinya.
1: Kita memang
0: di balik bayangan ya.
1: Iya, gitu. Dewan juri di balik bayangan memang ya. Karena semuanya bagus-bagus sekali. Betul. Hampir semua tadi para penonton di sini juga kita ya merinding gitu. Entah karena ada apa atau karena memang suaranya bagus, tapi memang suaranya bagus-bagus.
0: Dan luar kita biasa. Dibikin mood swing sih hari ini ya. Mm-hmm. Contoh tadi ada penampilan lagunya siapa tadi?
1: Ada Firasat dari Marcel.
0: Sesudahnya.
1: Ada Teganya Kau.
0: Sesudahnya lagi.
1: Ada Alama.
0: Alama kita happy-happy gini-gini nih joget-joget.
1: Betul.
0: Nih. Setelahnya lo sesi potret ya.
1: Sedih lagi ya.
0: Iya, sedih lagi.
1: Wow, luar biasa. Tapi itulah dia 10 peserta di putaran pertama untuk tingkat Korwil RRI Surabaya. Dan tentunya Anda masih bisa memvoting ya.
0: Betul.
1: Votingnya kemana, Isa?
0: Untuk seluruh pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2, langsung saja bisa melakukan voting di website bintangradio.rri.id. Voting sebanyak-banyaknya, dukung kontestan terbaik versi kamu.
1: Karena voting masih terus dibuka.
0: Betul.
1: Dari tanggal 28 September hingga 6 Oktober 2020. 2026. Dan jangan lupa nanti di putaran kedua Isa, yaitu ada di tanggal 1 Oktober 2026, Anda akan menyaksikan 10 peserta menyanyikan lagu-lagu pop daerah.
0: Wow.
1: Jadi kita menunggu ya kayak gimana penampilan mereka dengan membawakan lagu pop daerah.
0: Semakin kipo ya, itu daerahnya kalau boleh tahu spill dikit nih, itu dari seluruh Indonesia tuh daerah?
1: Seluruh Indonesia.
0: Wow.
1: Jadi mereka tetap memilih ya.
0: Okay.
1: Sesuai dengan mungkin punya karakter suara sendiri.
0: Betul.
1: Bisanya yang nadanya yang seperti apa, mereka pilih sendiri. Atau mungkin hafal liriknya.
0: Itu juga boleh ya?
1: Boleh sekali.
0: Dari
1: tapi gak
0: Sabang
1: kerasa,
0: sampai Merauke.
1: Benar. Gak kerasa banget ya. Kita sudah di penghujung acara. Dan waktunya saatnya kami untuk pamit undur diri. Akhir kata saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja.
1: Sampai jumpa di Spektrum.
0: Spesial Bintang Radio Pop Daerah 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

أشهد أن

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Pro 2 ya. Barengan sama Kania Putri temanin kamu di Santai Siang. Setelah tadi kita simak bersama, wow, audisi bintang radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur putaran pertama untuk lagu pop nasional, teman Pro 2 ya. Ke 10 peserta sudah tampil, menurut kamu gimana? Ya. Tadi perwakilan dari RRI Madiun ada di nomor tampil 7 dan 8, teman Pro 2 ya. Dan mereka masih bakal berlaga lagi nih untuk putaran berikutnya, alias putaran kedua, teman Pro 2, hari Kamis ya. Kamis nanti 1 Oktober 2026. Sama mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Harapannya semoga nanti perwakilan dari Madiun bisa mewakili ya Korwil Nusantara 10 Jawa Timur, teman Pro 2, untuk ke tahapan selanjutnya. Nanti bakal di audisi lagi di tingkat Korwil se-Indonesia. Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya di hit list Manca untuk edisi awal pekan kali ini. Kebersamaan kita di Senin, kalender 28 September 2026. Kita masih punya waktu ya, sekitar ya 20 menit lagi ya, untuk play single-single hits Manca sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita, boleh request ya di 0811 369 7755. Yang udah masuk playlist bisa kita putar buat kamu.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Dan makna yang dalam dari Teddy Swims, teman Pro 2, barusan rilis 10 hari lalu ya. Perfect Man, teman Pro 2, sebagai single kedua menyusul track Mr. Know It All yang sudah lebih dulu meluncur pada April lalu ya. Ya, Teddy Swims merilis satu single ini, teman Pro 2 ya, pada 18 September kemarin, sekaligus ya mengumumkan rencana perilisan album studio keduanya yang bertajuk Ugly. Ah, unik ya, judul albumnya Ugly, tapi kayaknya koleksinya gak bakal ugly nih, teman Pro 2. Yang pasti Perfect Man ini cocok ya buat kamu yang sedang mencari cara untuk berdamai dan memaafkan diri sendiri, teman Pro 2. Kadang memang standar yang ada sekarang ini tidak realistis begitu ya, apalagi standar yang dipublikasikan di media sosial begitu, yang seringkali akhirnya menjadi beban buat diri kita, terutama dalam peran kita sebagai apa ya, pasangan, sebagai lover, atau bahkan kamu sudah punya peran yang sangat penting ya dalam sebuah hubungan rumah tangga. Wah, ini ya, ini kalau Teddy Swims sendiri menganggapnya sebagai lagu bapak-bapak begitu ya, atau papa muda mungkin ya. Tapi ini relate buat kamu yang itu tadi ya, sedang berusaha untuk memaafkan diri sendiri karena terlalu tinggi ekspektasinya, terlalu tinggi mengejar standar yang tidak realistis di media sosial zaman sekarang ini. Well, kita geser, teman Pro 2 ya, ke satu single yang ini merupakan lagu utama dari extended play alias mini album ketiga dari Katsey, teman Pro 2, yang bertajuk Wild, mencetak kesuksesan komersial yang besar di pasar global, termasuk berhasil debut di posisi nomor 31 di tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat.

nomor 16 di official single chart Inggris.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

James Blunt, teman Prodoa dengan Wait of It All mengantar kita di 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Kayaknya masih kita antusan dulu ya kebersamaan kita di Hitlist Manca untuk awal pekan kali ini. Teman Prodoa, memang sedikit waktunya. Buat yang belum puas, besok kamu bisa simak lagi ya, mulai dari jam 11 sampai jam 12, teman Prodoa. Sebagai penutup ya di Hitlist Manca awal pekan di akhir bulan ini, Lisa dengan Sawadika.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah jam isoma nih teman Pro 2, ngomong-ngomong makan siangnya di mana? Keluar ya di kafe. Wah. Tapi udah ada yang gajian soalnya ya, tanggal segini teman Pro 2 ya. Yang belum gajian ya, mungkin makan siangnya di kantin aja. Kantin sekolah, kantin kampus, kantin kantor, atau bahkan di rumah, di kawasan teman Pro 2 ya. Beragam cara untuk ngirit, yang pasti jangan sampai gak makan ya. Teman Pro 2, buat yang lebih suka cari vibe baru, suasana baru, jadi makan siangnya tuh selalu di luar. Gak harus di kafe sih sebetulnya teman Pro 2 ya. Banyak tempat nongkrong yang ya bisa dibilang kelas-kelas ekonomi lah ya. Tapi kita dapat suasana luar ruangan, pokoknya suasana yang beda aja dari kita beraktivitas harian begitu ya. Biar gak jenuh, biar gak pernah teman Pro 2. Kalau ngomongin tempat nongkrong teman Pro 2, sekarang ini gak cuma sebatas kafe ya dengan meja kursi, tapi di sejumlah kawasan sudah menggabungkan kuliner, belanja, hiburan, ruang terbuka, atau bahkan aktivitas sosial yang mulai menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu jeda, break siang, atau mungkin selepas aktivitas harian.
1: Aku pasti kangen.
2: Mau bilang takut tambah kangen, makin hari makin ingin bilang.
0: Dan orang datang bukan selalu karena punya keperluan tertentu ya. Ada yang pengen makan, ada yang cuma bertemu sama teman alias meet up. Bekerja dari luar rumah, dari luar kantor, mencari suasana baru, atau sekedar menghabiskan waktu tanpa tujuan yang spesifik. Dan perubahan ini teman Pro 2 membuat tempat nongkrong itu berkembang jadi bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan, atau bahkan gitu ya, semacam Kota Madiun teman Pro 2. Yang dibilang kota gak gede-gede banget, tapi perkembangannya udah pesat banget nih teman Pro 2 ya. Beberapa kawasan bahkan ya memenuhi berbagai kebutuhan itu teman Pro 2, menggabungkan antara tempat makan, belanja, kuliner, hiburan dan lain sebagainya. Dimana kamu bisa cuman ngopi saja, atau sambil pesan makan siang, atau sekedar ngobrol santai mengeluarkan duit Rp3.000 untuk es teh jumbo teman Pro 2. Sambil mungkin menikmati makanan yang kamu bawa dari rumah biar ngirit, vibe-nya dapet banget gitu ya. By the way, kalau nongkrong biasanya kamu berapa lama ya? Secukupnya kamu, berapa menit atau berapa jam teman Pro 2? Tapi kalau udah waktunya isoma selesai harus segera balik ya. Jangan berlama-lama nongkrongnya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Segera download RRI Digital.

Seberapa sering kamu nongkrong teman pro 2 seminggu deh? Nongkrong berapa kali ya? Dan tempat tongkrongan favorit kamu yang seperti apa? Kalau sekarang tempat nongkrong itu berkembang jadi bagian gaya hidup ya. Di situ gak cuman buat makan aja, tapi bisa makan sambil ngobrol atau cuma sekedar ngobrol sambil ya minum kopi gitu ya. Kalau mau belanja juga nggak perlu jauh-jauh begitu ya. Kayaknya semuanya sudah terkonsep begitu ya. Dimana kawasan ini mulai memperhatikan pengalaman pengunjung ya. Jadi selain menyediakan tempat untuk usaha teman pro 2, kawasan nongkrong itu dirancang dengan akses yang mudah, area terbuka, ada ruang duduk yang lebih banyak, pilihan kuliner yang beragam, hingga aktivitas yang bisa membuat pengunjung lebih bertahan lama di sana. Buat masyarakat urban teman pro 2, keberadaan tempat semacam ini juga berkaitan dengan kebutuhan akan ruang untuk bersosialisasi di luar rumah dan tempat kerja ya. Jadi konsepnya dikenal sebagai yang namanya third place, yakni ruang di luar rumah dan tempat kerja yang memungkinkan seseorang bertemu dengan orang lain, berinteraksi, atau sekedar menikmati waktu luang. Kalau mengutip dari World Happiness Report ya, kafe, taman, kalau di sini namanya RTH gitu ya, hingga ruang publik itu bisa berfungsi sebagai third place selama punya suasana yang membuat orang nyaman untuk berlama-lama di sana. Karena itu pengalaman berada di sebuah kawasan yang komplit begitu ya, ini sama pentingnya dengan aktivitas yang dilakukan di dalamnya teman pro 2. Dan perubahan ini makin terlihat ya, dengan semakin banyak kawasan yang menjadikan kuliner sebagai salah satu daya tarik utama, tetapi tidak berhenti di aktivitas makan saja. Jadi misalnya kalau kamu kesana cuma mau sekedar ya minum es teh sambil ngobrol berlama-lama juga it's okay gitu ya. Nggak perlu yang merasa sungkan, canggung atau apapun itu. Tanpa kita pesan makanan yang banyak atau makan besar teman pro 2, tempat-tempat seperti ini memang sudah begitu ya terkonsep, udah disediakan untuk siapapun singgah. Singgahnya gak cuma sekedar mampir, tapi bisa berlama-lama dan akhirnya orang merasa nyaman dan besoknya akan kembali lagi ke situ. Jadi selain tempat untuk atau ruang bersosialisasi teman pro 2 gitu ya, sekali lagi tempat nongkrong sekarang ini, kawasan kuliner ini bukan cuma soal makan aja. Boleh di-spill dong teman pro 2 gitu ya, tempat nongkrong favorit kamu dan apa yang membuat tempat itu kamu rekomen gitu ya. Boleh banget ya, WhatsApp aja. Siapa tahu gitu ya, buat para pecinta kulineran atau pecinta jalan-jalan bisa mampir ke tempat

0: segera download RRI Digital. Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman Pro 2 yang membuat orang betah berlama-lama menghabiskan waktu di tempat nongkrong karena memang kawasan kuliner itu berkembang menjadi tempat yang lebih kompleks begitu ya. Tempat bertemu komunitas, menikmati pertunjukan, bahkan live music, membuat konten, bekerja dari kafe, hingga sekedar jalan-jalan saja. Dan itulah yang menjadikan kawasan nongkrong ini ya makin kesini makin banyak diminati oleh pengunjung. Ketika suatu tempat menyediakan banyak pilihan kegiatan, maka pengunjung juga memiliki banyak alasan ya untuk bertahan. Kenyamanan tentu menjadi faktor yang penting. Akses yang mudah, tempat duduk yang memadai, suasana yang nyaman, hingga lingkungan yang menarik secara visual bisa membuat seseorang memilih menghabiskan waktu lebih lama. Tapi kayaknya waktu isoma kamu sudah selesai, teman Pro 2. Segera balik ya untuk lanjut aktivitasnya. Semoga makin produktif setelah tadi sempat nongkrong sebentar bareng teman-teman.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih lanjut kebersamaan kita di Santai Siang Teman Pro 2. Makin siang makin panas. Ini juga berita masih panas ya, karena baru saja begitu ya, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Mereka lolos final usai menang atas Feng Yanze Wang Dongping. Tampil tanpa tekanan, Amri Nita menang dengan skor 21-12, 21-14 atas unggulan 1 Cina tersebut. Kemenangan di Inciumia City Municipal Gymnasium hari ini, Teman Pro 2, sangat berarti buat mereka. Dalam keterangan resminya, Amri Syahnawi bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera ya, dan dia juga senang banget bisa meraih kemenangan dan melaju ke final. Amri mengaku keberhasilan mereka karena persiapan panjang serta intens selama sebulan. Dia lega berhasil mencapai final Asian Games 2026. Dan mungkin Teman Pro 2 kamu udah nonton juga cuplikannya gitu ya. Di saat penentuan mereka akhirnya bisa menang, Teman Pro 2 ya. Hanya 2 game saja begitu ya. Sebelum poin kemenangan mereka dapat, Teman Pro 2, di situ terlihat begitu ya, si Amri ini memberikan kode buat si Nita untuk ya tenang gitu ya, tetap tenang, fokus, dan akhirnya benar Teman Pro 2. Baru berapa kali ini ya, lemparan kok aja mereka sudah langsung bisa mengamankan 21-14.
1: Keren.

0: Segera download RRI Digital.
1: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Rek. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit lu das.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 2 kalau ngomongin tentang Asian Games Jepang 2026 nggak cuma seputar pertandingannya saja. Ada yang menarik yaitu rumah Indonesia di Nagoya, teman Pro 2 ya, yang menjadi ruang berkumpul bagi warga negara Indonesia, atlet dan official kontingen tim Indonesia selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran tempat tersebut menghadirkan suasana tanah air melalui berbagai kegiatan ya, mulai dari nonton bareng, makan bersama, hingga koordinasi kontingen. Rumah Indonesia berada di Ark Rock Sakae, pusat kota Nagoya, Jepang, teman Pro 2. Bangunan 5 lantai yang sebelumnya digunakan sebagai gedung perkantoran tersebut disulap menjadi pusat koordinasi sekaligus tempat berkumpul selama penyelenggaraan Asian Games. Sejumlah kegiatan juga diselenggarakan ya oleh tim Shift the Mission Indonesia di rumah Indonesia teman Pro 2. Hampir setiap hari tempat tersebut dikunjungi masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang, atlet serta pengurus cabang olahraga yang mengikuti kompetisi. Kesan mendalam juga dirasakan atlet rowing Indonesia Ali Mardiansyah ketika mengunjungi rumah Indonesia. Dia merasa suasana tempat tersebut seperti rumah sendiri begitu, terutama setelah melihat masyarakat Indonesia berkumpul dan menikmati makanan yang disajikan. Wah, ini kalau lihat ini teman Pro 2 ya, semacam tulisan yang ada di gedungnya itu kok aku menjadi teringat begitu ya, dengan bangunan yang kayaknya belakangan ini, bukan belakangan ya, kayaknya sudah hampir setahunan deh teman Pro 2 ya. Seperti plang SPPG begitu. Aduh. Warnanya ya biru muda. Pokoknya kayak gitu lah teman Pro 2 ya. Aku langsung keinget di situ. Tapi ternyata memang iya gitu ya. Sang atlet sendiri merasa bahwa jadi feel like home begitu ya. Karena di sana dia bisa mencicipi masakan khas Indonesia. Tapi itu bukan SPPG cabang Asian Games teman Pro 2 ya. Bercanda. Rumah Indonesia, House of Indonesia.

0: handphone pertama di Indonesia. Maria Emilia Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Rupese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar Indice Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya. Diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman produa petenis Aldila Suciadi dan Erina Roth Live merebut gelar ganda putri turnamen tenis Singapore Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menundukkan Tang Shenhui Xu Yifan dari Tiongkok dengan skor 6-3, 6-2 pada laga final. Pertandingan berlangsung di The Kallang minggu kemarin, teman produa. Selama 1 jam 20 menit, Aldila Roth Live sempat tertinggal 2 kali pada awal set pertama sebelum menyamakan kedudukan 2-2. Keberhasilan tersebut menjadi gelar WTA Tour ke-9 untuk Aldila pada nomor ganda putri. Dan dari jumlah tersebut, 3 gelar diraihnya bersama Roth Live termasuk Singapore Open 2026. Gelar ini juga menjadi titel WTA 500 ya bagi Aldila yang ketiga sepanjang musim 2026, teman Pro 2, karena sebelumnya dia menjuarai Beth Hombok Open pada Juni dan Mubadala DC Open pada Juli. Usai Singapore Open, Aldila dijadwalkan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026. Dia akan berkompetisi di nomor ganda campuran bersama Christopher Rungkat.

0: teraktual.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Sai?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

BTS meraih penghargaan lagu terbaik 2026 untuk lagu Swim dalam gelaran MTV Video Music Award atau VMAs 2026 di Amerika Serikat ya. Pada minggu waktu setempat, teman Pro 2, laman The Korea Times ya, mewartakan bahwa CPN ini menjadi penghargaan pertama grup ini dengan formasi lengkap usai vakum hampir 4 tahun. Selain kategori itu, teman Pro 2 BTS yang tidak hadir secara langsung juga memenangkan penghargaan Best K-pop dan Best Group dalam penghargaan yang digelar di Peacock Theater, Los Angeles, Amerika Serikat. Kategori Best Group menjadi trofi kelima grup ini sejak 2019 hingga 2022 dan menjadikan grup yang meraih penghargaan terbanyak dalam catatan kategori tersebut. Adapun Swim, hits dari single utama album studio kelima grup itu, Arirang, teman Pro 2, berhasil menggeser pesaing dunia yakni Madonna lewat Bring Your Love dan Sabrina Carpenter serta Golden milik Huntrick dari animasi Netflix K-pop Demon Hunters. Gak cuma itu, teman Pro 2 lewat single yang sama BTS juga meraih ya Song of the Years yang menjadikannya artis Asia kedua setelah Rose Blackpink memenangkan penghargaan yang sama tahun lalu lewat kolaborasinya dengan Bruno Mars lewat Apatah. Kayaknya kalau ARMY sudah tidak kaget lagi begitu ya dengan capaian mereka, cuman kayak apa ya, walaupun sempat vakum, mereka comeback, berhasil mempertahankan capaian mereka tuh luar biasa banget sih, teman Pro 2 ya. Untuk sebuah grup yang bertahan sekian belas tahun, konsisten dengan hits-hits mereka, dengan prestasi-prestasi mereka, pokoknya BTS sarang yuk.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari ajang MTV Music Award 2026, teman Pro 2, mega bintang pop Taylor Swift menjadi musisi pertama yang meraih penghargaan Artist Directors Honors pada ajang MTV Video Music Awards 2026, teman Pro 2. Melansir dari People, Artist Director Honors merupakan penghargaan baru yang mengakui karya para seniman musik inovatif di balik kamera yang telah menaikkan standar sebuah video musik dan memajukan seni bercerita lewat visual. Dalam pidato saat menerima penghargaan tersebut, teman Pro 2, Taylor Swift membagikan pengalaman bekerja di balik layar begitu ya, yang menurutnya terasa memuaskan karena para penggemar terus mendukungnya.

Dari sekitar 60 video musik yang menampilkan Taylor Swift, dia telah menulis dan menyutradarai 18 diantaranya. Pada 2020, Swift membuat debut penyutradaraan dengan video musik The Man yang memenangkan sutradara terbaik di MTV Vimeo tahun tersebut. Kemudian dia membuat All Too Well The Short Film, sebuah film pendek drama romantis musikal tahun 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Taylor Swift yang dalam debut pembuatan filmnya langsung memenangkan VMAs untuk video terbaik tahun ini, video berdurasi panjang terbaik dan sutradara terbaik serta penghargaan Grammy untuk video musik terbaik. Dia juga menyutradarai video musik untuk lagu Cardigan, Willow, Antihero, kemudian Lavender Haze, Karma, dan lain-lain teman Pro 2 hingga yang terbaru Uplight, begitu ya. Keren sih ya. Kayaknya memang gak berhenti. Kalaupun Taylor Swift membuat sensasi, sensasinya semuanya tentang pencapaian dan juga prestasi-prestasinya di musik teman Pro 2.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro2, solois sekaligus anggota grup idola K-pop Blackpink, Lisa berhasil meraih penghargaan juga dalam ajang musik MTV Video Music Award 2026. Dia memenangkan kategori Best Pop lewat lagu solonya Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Lisa saat menerima penghargaan itu mengaku bahwa mimpinya bisa membawanya kepada momen tersebut dan berterima kasih kepada Lilis. Siapa Lilis? Nama penggemarnya teman Pro2 yang sudah mendukungnya. Lisa juga menyampaikan terima kasih kepada para kolaboratornya dalam lagu Dream yang merupakan bagian dari album studio Alter Ego yang rilis pada Februari tahun kemarin teman Pro2 ya. Dream dilengkapi film pendek yang dibintangi Lisa dan aktor asal Jepang Kentaro Sakaguchi yang ditayangkan perdana pada 13 Agustus 2025. Dia masuk nominasi Best Pop bersama sejumlah artis, bayangin aja ya, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Charlie XCX, dan Taylor Swift. Dia menang teman Pro2 dengan jumlah yang bisa dibilang memuaskan banget. Gak cuman itu teman Pro2, Lisa ini juga menjadi artis K-pop dengan jumlah nominasi terbanyak ya di MTV Females tahun ini teman Pro2. Plus mendapatkan 3 kategori lainnya ya untuk Dream, yakni Best Cinematography, Best Editing, dan juga Best K-pop. Keren sih ya. Dan yang ini teman Pro2 di acara yang berlangsung kemarin, teman Pro2 waktu setempat begitu ya, dia juga membawakan lagu terbarunya. Masih baru loh ya, walaupun gak terbaru-baru banget sih ya. Secara langsung, Sawadika ya, yang merupakan lagu praliris ya dari album pendek mendatangnya Press Play yang dijadwalkan rilis pada 23 Oktober 2026 mendatang. Wah, keren. Sawadika ini sudah ada di playlist teman Pro2, jadi kalau kamu mau request bisa ya di hitlist manca besok. By the way, aku baru tahu kalau nama ini ya, penggemarnya Lisa itu Lilis. Tak pikirlah Lisa. Berarti mas-mas yang ada di ruang ujung sana juga Lilis. Aku mau menyapa Lilis dulu. Aduh, fun fact yang aku temukan di siang jelang sore ini. Aduh, Mas Lilis ya.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satunggal kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

kunci motor di mana ya? Perasaan di laci biasanya. Aduh, di mana ya? Lupa ya. Pikun gak hanya bisa terjadi pada lansia. Pikun juga bisa terjadi nih pada usia muda yang masih produktif. Ada banyak penyebab mengapa usia produktif sering lupa, di mana meletakkan barang misalnya, lupa harus membawa apa ketika pergi kemana, bahkan terhenti di tengah percakapan karena lupa mau menyampaikan apa. Kurang istirahat, efek pengobatan tertentu, stres, depresi, dan konsumsi alkohol merupakan beberapa penyebab pelupa atau pikun di usia produktif. Misalnya, penelitian menyebutkan bahwa seseorang yang kelelahan fisik dan psikis juga akan lebih sering menderita pikun dibanding mereka yang bugar dan memiliki cukup waktu tidur. Ketajaman daya ingat disumbang oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tidur yang pulas atau deep sleep. Kabar baiknya, deep sleep selama 10 menit saja sudah cukup meningkatkan daya otak jika kamu benar-benar bisa langsung masuk ke fase tidur nyenyak. Sesekali lupa masih wajar. Namun, kalau pelupa sudah jadi santapan harian, kayaknya kamu harus mulai mencari penyebab yang ada di baliknya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong?

0: Segera download RRI Digital.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

sehat, pilih teman yang baik. Loh, apa hubungannya teman yang baik sama kesehatan? Setuju atau tidak, dukungan sosial, apalagi di tempat kerja, di tempat aktivitas sehari-hari, penting untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Ini adalah hasil penelitian hubungan antara pekerjaan dan juga kesehatan yang dilakukan oleh Profesor Psikologi di Stanford, Catherine Haney. Dukungan dan support sangat bisa datang dari circle pertemanan, termasuk juga dari rekan kerja yang sudah menjadi teman dekat, atau interaksi dengan kenalan yang ramah, ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan seseorang. Studi di berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Jerman, Islandia menunjukkan memiliki teman yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan, tapi juga bisa meningkatkan kesehatan, termasuk mental, dan lebih sedikit pengalaman traumatis, bahkan mungkin umur yang lebih panjang. Kalau berbicara tentang dukungan sosial, ini tidak melulu dalam bentuk curhatan, tetapi sekedar ya saling membantu rekan kerja misalnya, atau mungkin teman di sekolah, ini juga bisa menahan efek negatif dari stres. Tujuannya tidak harus mendapatkan teman seumur hidup, walaupun bagus sih bila itu bisa dilakukan, melainkan untuk menumbuhkan rasa berada di tempat yang tepat, dan itu yang membuat kenyamanan dan juga kesejahteraan hati yang dimaksud.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu seorang yang bilingual gak sih atau berbicara dengan dua bahasa setidaknya? Ada juga yang multilingual ya. Nah, sebuah studi baru di Jerman menemukan bahwa berbicara dua bahasa setiap hari sejak usia muda dapat melindungi seseorang dari perkembangan demensia di kemudian hari. Jadi kalau menurut laman Medical Daily, dalam kehidupan sosial, orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dua bahasa dapat meningkatkan kehidupan sosial hingga membuka lebih banyak kesempatan kerja. Para peneliti di Jerman menemukan bahwa orang yang berbicara dua bahasa mendapat nilai lebih baik dalam tes belajar, memori, bahasa, dan kontrol diri daripada mereka yang berbicara hanya satu bahasa. Para peneliti sebelumnya telah menemukan hubungan antara bilingualism dan demensia, ya. Jadi studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Neurobiology of Aging mengevaluasi bagaimana bilingual pada tahap kehidupan yang berbeda berdampak pada kognisi dan struktur otak pada usia dewasa. Bilingualism dapat bertindak sebagai faktor pelindung terhadap penurunan kognitif dan demensia. Para ilmuwan percaya kemampuan bilingual untuk beralih di antara dua bahasa adalah faktor kunci yang membuat mereka lebih baik dalam keterampilan kognitif seperti multitasking, mengelola emosi, dan mengendalikan diri yang pada akhirnya melindungi seseorang dari demensia.

0: 95,2 Prodo RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Prodo. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Malaysia pada FIFA Asian Cup 2026 hari ini. Laga tersebut menjadi pertemuan ke-86 antara kedua tim dengan keunggulan tipis dimiliki skuad Harimau Malaya. Kedua tim telah bertemu sebanyak 85 kali di berbagai pertandingan internasional. Indonesia sendiri mencatatkan 33 kemenangan, sedangkan Malaysia unggul tipis dengan 34 kemenangan dan sisanya berakhir dengan imbang. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil memenangkan 3 kemenangan dengan 2 kekalahan atas Malaysia. Pertemuan terakhir antara kedua negara tersebut terjadi pada Piala AFF 2020 dengan skor akhir kemenangan bagi skuad Garuda 1-4. Pertandingan nanti malam akan menjadi penentu bagi Indonesia untuk menyamakan jumlah kemenangan atas Malaysia. Secara komposisi pemain, skuad Garuda masih unggul tipis dengan pemain yang berpengalaman di Liga Eropa. Informasi lain teman Pro 2, tim e-sport Indonesia mencatatkan sejarah setelah meraih medali perak pertama pada Asian Games 2026 melalui nomor Pokemon Unite. Indonesia memastikan pencapaian tersebut setelah menghadapi Jepang dalam pertandingan final di Aichi Sky Expo hari ini. Tim Indonesia yang diperkuat 5 atlet mampu menembus final setelah melewati fase penyisihan hingga semifinal dengan penampilan konsisten. 5 atlet tersebut yakni Denny Ardianto, Nofrizal Said, Marcelo Hillers, Yuda Raja Penggabian, serta Muhammad Haikal Irawan bersama. Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 dalam pertandingan final nomor Pokemon Unite Asian Games 2026. Meski belum meraih emas, pencapaian perak tersebut berhasil melampaui target awal tim yang sebelumnya membidik medali perunggu. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Eh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali berjumpa kita di obrolan sore ceria. Sore hari ini barengan sama Kania, teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol barengan siswa-siswi berprestasi ya. Bersama dengan SMAN 1 Geger, teman Pro 2. Mereka adalah juara harapan 1 laporan ilmiah dan videografi JKPKA Competition 2025. Buat kamu yang penasaran dengan prestasi mereka, teman Pro 2, boleh gabung ya, ngobrol bareng sama kita lewat kanal YouTube RRI Madiun. Kamu bisa nanti tinggalkan komentar atau pertanyaan di situ ya, di live chat, atau melalui WhatsApp di 0811 369 7755. Apa sebetulnya JKPKA Competition ini, dan mereka menang untuk dua kategori, teman Pro 2 ya. Detailnya kita sapa dulu dari SMAN 1 Geger yang sudah hadir di studio sore hari ini. Selamat sore.
1: Sore.
0: Kompak, ini Pak Guru bersama dengan murid-muridnya yeah. ya. Boleh kenalan dulu, dimulai dari Pak Guru, monggo Pak Guru.
2: Oke, perkenalkan nama saya Bayatu Ridwan, bisa dipanggil Pak Ridwan. Saya di sini sebagai pembimbing dari tim hebat kami dari sekolah SMAN 1 Geger ini. Gini, perlu diketahui bahwasanya tim kami ini sudah dua kali ikut JKPKA dan alhamdulillah dapat juara dua kali.
0: Wow, keren sekali. Dan mereka juga anggotanya, Pak Ridwan.
2: Iya, betul.
0: Wah,
2: sekali.
0: Jadi langganan ya. Yeah. Oke, dari Pak Ridwan kita kenalan dengan ciwi-ciwinya gitu ya. By the way, kalian bertiga aja timnya atau sebetulnya ada lebih dari tiga?
3: Bertiga aja.
0: Oh, bertiga aja. Ya, silakan kenalan dengan trio dari SMAN 1 Geger
4: ya. Ya, sebelumnya nama saya Laviola Maulida, biasa dipanggil Laviola.
0: Oke, Laviola kelas?
4: Kelas 12 8.
0: Kelas 12. Oke, yang tengah.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restiana Diova Anggraini, biasa dipanggil Resti.
0: Oke, kelas 12 juga.
5: Ya.
0: Oke, di sampingnya Resti?
6: Baik, perkenalkan saya Cinta Frisya Putri, biasa dipanggil Cinta.
0: Oke, kelas?
6: Kelas 12
0: juga. Ya. Wah. Dari kemarin nih Pak Ridwan ya, sebelum yeah. nanti kita ngebahas tentang JKPKA Competition ini, jujur saya kagum begitu ya, karena kelas 12 yang kita tahu kalau di sekolah-sekolah lain mereka sudah fokus ya untuk apa, TKA ya kalau sekarang yeah, ya.
2: TKA.
0: Tapi mereka ini masih aktif banget ikut kompetisi-kompetisi semacam ini. Sebetulnya benar-benar pure mereka yang mau, atau itu tadi karena mereka sudah apa ya, sudah punya track record menang di kompetisi sebelumnya, akhirnya ya sudahlah mereka aja mumpung masih ada di SMAN 1 Geger begitu Pak.
2: Ya, kalau mereka ini semangatnya itu sangat membara sekali Mbak.
0: Oke.
2: Istilahnya tidak pantang menyerah. Dulu awalnya mungkin harapannya masih juara harapan 3. Terus coba lagi Pak, saya mau ikut lagi, ingin memperbaiki kejuaraannya jadi harapan 1. Kemudian di samping itu di SMAN 1 Geger itu hanya tidak hanya menuntut untuk kemampuan akademik saja, tetapi bisa di istilahnya untuk prestasinya juga bisa non akademik, kemudian lewat karya ilmiah dan lain sebagainya.
0: Oke,
2: okay.
0: Jadi memang mereka yang penasaran begitu ya?
2: Betul, betul sekali.
0: Apa yang membuat kamu penasaran, Laviola? Jadi kamu ikutan lagi, Bo, ya wes kemarin aja gitu, gantianlah di kelasnya. Kok jadi aku yang komentar ya?
4: Soalnya kemarin kan tahun 2024 kita kan pertama kali ikut.
0: Oke.
4: Okay. Nah itu pengetahuan kita itu masih ya bisa dibilang masih sangat rendah.
0: Karena
4: gitu.
0: Untuk pertama kali juga.
4: Iya, pertama kali ikut. Jadi kita, tapi alhamdulillah kita masih bisa masuk final dan mendapatkan juara harapan 3. Nah terus tahun 2025 kemarin ada pengumuman lagi itu. Nah terus ini mumpung kita masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki yang kemarin, kan dari yang tahun kemarin jadi kita ada lebih pengetahuannya, jadi lebih bertambah. Jadi kita memanfaatkan ini untuk bisa memperbaiki.
0: Pengalaman kalian jadi bekal yang bikin gemes gitu ya. Kayaknya masih bisa deh gitu ya. Dan akhirnya terbukti. Naik dong peringatnya gitu ya. Wow, keren sekali sih. Cuman ada perbedaan gak sih dari yang tahun kemarin kalian ikuti? Mungkin ya, lebih mudah secara materi atau menjadi lebih mudah karena kalian sudah punya bekal duluan. Resti gimana, Res?
5: Kalau dari segi materi itu sepertinya sama dengan tahunnya dari 2024, tapi karena kami tuh udah ada pengalamannya dari 2024, jadi 2025 kita bisa mengembangkan lebih baik lagi.
0: Oke, okay.
5: Gitu.
0: Wow, keren-keren. Begitu terbukti nih ada peningkatan gitu ya. Cinta. Wah, ini kan benar-benar kesempatan terakhir ya. Yeah. Karena abis ini kalian sudah keluar dari SMA gitu ya. Apa yang kemudian kamu dapetin nih dari dua kali pengalaman ikut kompetisi yang sama dan ada progresnya luar biasa, naiknya langsung 2 step kan ya, dari juara harapan 3 ke juara harapan 1. Apa nih? Cinta.
6: Iya, jadi tentunya itu yang pertama ada pengalaman ya, Kak. Jadi yang dari 2024 ke 2026 itu pengalamannya sangat sangat bertambah gitu.
0: Oke. Iya. Dan benar-benar kalian bikin apa ya, perbaikan revisi dari situ. Iya. Tidak, intinya tidak mengulang kesalahan yang sama, nah, gitu betul. Ya. Apa yang kalian perbaiki? Detail mana?
4: Jadi yang kami perbaiki itu lebih ke indikatornya. Jadi ini kan tentang pemantauan kualitas air sungai. Nah, sebelumnya ini ada 4 indikator. Ada biologi, kimia, fisika, sama geografi. Nah, waktu tahun 2024 kemarin kita ini kan belum terlalu paham ya tentang indikator-indikator ini. Jadi kita cuma ambil satu indikator. Nah, di 2025 itu kami perbaiki. Kita sudah punya lebih banyak pengetahuan. Jadi tambah indikator itu tadi.
0: Keren banget. Berarti mereka benar-benar peka nih Pak Rituan ya.
2: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, ini proses apa ya, evaluasi ya. Setiap habis ikut event pasti ada evaluasi. Mereka yang akhirnya secara mandiri mengevaluasi atau tetap diinisiasi dari pihak sekolah?
2: Kalau evaluasi dari mereka sendiri, kita sebagai pembimbing memberikan arahan, kemudian memberikan instruksi bagaimana seharusnya berdasarkan dari pengalaman yang sudah ada, seperti itu.
0: Dan yang pasti difasilitasi begitu ya.
2: Betul.
0: Ada laporan ilmiah dan videografi. Berarti ini 2 kategori lomba.
2: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut 2 kategori lomba dengan tim yang sama.
6: Betul. Yeah.
0: Ini bisa diceritain nggak? Mungkin Laviola, Restia, atau Cinta begitu ya. Yang kita satu-satu ya, kupas dulu. Yang laporan ilmiah, ini formatnya seperti apa? Dan kalian meneliti apa?
4: Jadi tema dari laporan ilmiahnya itu adalah pemantauan kualitas air sungai.
0: Udah ditentukan ya?
4: Iya, sudah ditentukan. Nah, jadi ini kita mengamati air sungai di daerah kita.
0: Oke.
4: Itu berdasarkan indikator biologi, kimia, dan fisika.
0: Oke.
4: Biologi itu bisa dari hewan-hewan yang ada di sungai. Kayak kepiting, lintah, cacing begitu.
0: Oke.
4: Jadi semakin banyak hewan-hewan itu semakin beragam, berarti kualitas air sungainya itu semakin baik.
0: Bagus.
4: Ya, terus dari fisika itu kayak arus, kecepatan arus, terus kekeruhan,
5: warna, terus bau juga.
0: Oke, pokoknya dari unsur-unsur fisika dari air itu. Kemudian kalau dari kimianya berarti harus di lab juga.
5: Iya, kami itu kerja sama DLH, Kabupaten
0: Madiun. Oh, gitu.
5: Untuk uji sampelnya.
0: Uji sampelnya kerja sama dengan DLH. Tapi secara penyusunan tetap kalian semua.
5: Tetap
0: betul. Ibarat kalian nyewa labnya gitulah ya. Atau gimana? Kerjasamanya dalam bentuk apa Pak Rituan?
2: Kerjasamanya itu kita bawa sampel, kemudian kita komunikasi dengan pihak DLH, kemudian kita minta untuk pihak DLH kan ada labnya untuk melihat apa saja kandungan mineral dalam air, mungkin ada logam berat apa
0: termasuk itu. Analisisnya, kemudian betul. Mereka susun gitu dari unsur biologi, fisika, kimia, dan satunya?
2: Geografi.
0: Kalau dari unsur geografinya seperti apa? Apakah di geger itu termasuk daerah dataran rendah atau kayak gimana?
5: Bukan, kalau geografi itu kami itu pakainya itu di tahun 2024.
0: Okay.
5: Kalau 2025 ini kita itu hanya biologi, fisika, dan kimia saja.
0: Okay. Dari 3 unsur itu setidaknya menyimpulkan bahwa kualitas air sungai yang kalian teliti itu hasilnya begitu gitu ya. Itu sungai mana kalau boleh tahu?
4: Sungai di Desa Ketandan.
0: Kenapa dipilih sungai itu?
5: Karena di sungai tersebut tuh kami lihat sungai di Desa Ketandan tuh kayaknya kualitasnya tuh baik dan sering digunakan juga.
0: Nah,
5: terus secara kasat mata kan itu baik. Terus kita jadi penasaran, Kak.
0: Apakah benar-benar baik?
5: Apakah benar-benar baik gitu.
0: Dan hasilnya menunjukkan itu layak untuk digunakan.
4: Layak.
0: Zaman sekarang ya Pak ya, aktivitas di sungai gitu ya. Karena aku anak kota ya. Enggak juga gitu ya. Biasanya ada kanal-kanal lumayan lebar gitu ya. Paling pol mancing lah. warganya gitu ya. Kalau di Desa Ketandan itu emang warganya memanfaatkan sungainya untuk apa? Masih ada nyuci?
4: Ada, beberapa ada.
2: Kemarin itu ada pas waktu kita ngambil sampel ada istilahnya apa ya? Petani bawa hewan.
0: Oke. Oke. Guyang kerbau.
2: Nah, mandikan kerbau.
0: Karena banyaknya lumayan banyak aktivitas di sana, karena jadi tertarik untuk meneliti benar-benar layak atau tidak. Dan berapa? Kelayakannya berapa persen kalau dari hasil penelitian kalian? Gimana kesimpulan analisanya dari laporan ilmiahnya?
4: Kesimpulannya layak, tidak ada indikasi polusi di sini.
0: Oke, tidak ada pencemaran juga.
4: Iya.
0: Karena ini ya, kalau sekarang itu bisa dibilang mana sih sungai yang benar-benar jernih begitu ya, bersih secara kasat mata. Di pegunungan is okay, tapi ketika sudah mulai turun begitu ya, di daerah kaki gunung dan juga dataran rendah, udah kayaknya dari secara fisik aja udah kurang meyakinkan begitu ya. Itu sebabnya kalian mengambil sampel sungai tersebut begitu. Tapi sebetulnya boleh dong misalnya mengambil sampel sungai yang sudah kelihatannya bermasalah gitu, boleh dong?
2: Sebenarnya boleh aja. Boleh.
0: Pertimbangannya kenapa tidak ambil yang itu, karena?
2: Kadang gini, kalau kita ngambil di tempat yang mungkin, mohon maaf ya, ada industri. Nah, enak, enggak enaknya kalau kita meneliti kemudian itu mengimbas ke industrinya kan juga riskan gitu loh kak. Jadi amannya ya kita cari aja yang dekat dengan rumah warga.
0: Dan biasanya kalau tentang pencemaran dan lain sebagainya tidak cukup satu penelitian begitu. Betul, ya betul. Harus ada penelitian lain. Nggak selesai-selesai nanti penelitiannya. Berapa lama kalian meneliti dan benar-benar anak-anak ini bergerak sendiri atau okelah kalau untuk cek labnya begitu ya, kerjasama dengan DLH. Ya. Tapi untuk semuanya kalian kerjakan sendiri bertiga atau seperti apa? Sistem apa ya, penelitiannya begitu. Sebelum kalian bikin laporan kan harus diteliti gitu ya.
5: Iya, betul sekali. Jadi kami itu juga terjun ke sungainya langsung selama sekitar 2-3 hari.
0: Oke.
5: Ya, terus untuk meneliti seperti indikator yang bisa kita teliti, contohnya seperti biologi sama fisika.
0: Oke. Dan itu bentuk laporannya ilmiah seperti apa? Jurnal-jurnal online begitu atau seperti apa bentuk apa ya? Bentuk laporannya itu seperti apa? Gimana? La Viola? Atau Cinta? Cinta? Gimana?
2: Untuk bentuknya seperti karya tulis, Kak. Jadi mulai dari latar belakang masalah, kemudian tujuannya.
0: Tapi itu online, Pak?
2: Enggak.
0: Oh, fisik?
2: Fisik.
0: Oke.
2: Dari tahapnya, ada tahap istilahnya kita upload proposal, kemudian setelah itu dinyatakan lolos, nanti ada babak presentasi di Malang. Karena kan sedikit cerita ya kak ya. Jika PKI ini adalah kepanjangannya adalah jaring-jaring komunikasi pemantauan kualitas air. Nah ini adalah suatu organisasi yang ada di Malang sana yang kerjasama dengan Jasa Tirta 1 atau di pengairan seperti itu. Jadi event ini setiap tahun sekali diadakan di Malang untuk yang sudah finalis seperti itu. Jadi awal mulanya kita store proposal karya ilmiah, kemudian setelah dinyatakan lulus kita presentasi di Malang seperti itu.
0: Oke. Store proposal dulu, penelitian dilakukan, menyusun laporannya, presentasi di Malang.
2: Betul.
0: Berarti kalau tidak lolos proposal, nggak bisa ikut yang di Malang begitu ya?
2: Tidak.
0: Kalian sesatu langkah lagi udah langsung jadi tesis tuh S1. Tapi iya nggak sih Pak Ridwan? Ini tuh semacam latihan loh. Kalian nanti kalau udah kuliah, nyusun tesis juga bakal kayak gini, step by stepnya. Well, berarti benar-benar semua presentasi itu secara offline.
2: Betul, betul.
0: Yang online itu cuman proposal.
2: Betul.
0: Keren ya. Pak, itu ada kriteria nggak sih Pak, biar tidak ada dalam tanda kutip campur tangan dari guru atau pihak profesional lain begitu ya? Ini kan murni anak-anak ya, peserta kan gitu.
2: Iya. Untuk penjurian kan ini tidak hanya istilahnya dewan juri pun kita dari sana bekerjasama dengan kampus Universitas Negeri Malang. Okay. Jadi yang menilai itu adalah dari desain yang kita sudah faknya dalam bidang tersebut.
0: Okay.
2: Jadi saya rasa kalau istilahnya ada kecurangan pasti akan kelihatan seperti itu. Dan tidak mungkin dari semangat kerja saat ini lolos sampai sana seperti itu.
0: Itu sudah akan terlihat kalau ya, ada main-main begitu ya. Ya. Kan takutnya ndak nih Pak. Bisa Pak. Ya. Tapi ini memang untuk anak-anak anak-anak sekolah dan juga setingkat SMA atau gimana kompetisinya?
2: Iya, kalau kemarin itu sebenarnya ada dari tingkat guru ada, kemudian tingkat SMA sama tingkat SMP juga ada.
0: Oke. Berarti kan memang banyak ya kompetitornya, dalam arti ya, pesertanya banyak. Dari berapa peserta Pak? Yang akhirnya lolos di presentasi di Malang?
2: Kalau yang lolos di presentasi itu ada 6
4: ya? 6 tim.
2: 6 kelompok, 6 tim. Okay. Tapi ini tingkatnya cakupannya nasional Kak.
0: Keren, keren, keren. Berarti kan sebelum sampai ke Malang 6 tim, kalian proses sortirnya kok sortir sih nggak ya? Proses audisinya begitu kan banyak begitu ya, dan benar-benar berbekal pengalaman tahun lalu luar biasa sekali. Tapi masih ada nggak sih kendala begitu ya, ini kan penelitiannya harus benar-benar kalian meneliti ke sungai gitu ya, ada kendalanya nggak sih yang masih belum terpecahkan dari tahun kemarin sama tahun ini?
4: Kalau kendala itu lebih ke waktu ya,
0: okay.
4: Waktu dari meneliti itu. Soalnya kita ini kebetulan berbeda kelas,
0: okay.
4: Jadi pasti jadwal tiap anak ini beda-beda. Jadi kalau mau menyusun laporan, mau meneliti itu, membuat jadwalnya itu yang ada kendala.
0: Bentrok jadwal.
2: Inapnya ini, menyesuaikan jadwal.
0: Dan nggak mungkin ya, dikit-dikit dispen, dikit-dikit dispen begitu. Ya bisa sih, tapi kan. Kalau apa ya, kebanyakan kalian ambil dispen untuk meneliti juga nggak oke. Tapi luar biasa ya. Menurut kalian cepat nggak proses kalian dalam penyusunan laporan ilmiah ini? Atau sebetulnya bisa lebih efektif lagi gitu? Kalau nggak terkendala jadwal yang bentrok tadi.
4: Ini kita ini menyusunnya sekitar 1-2 bulan. Sebenarnya okay. Bisa lebih efektif lagi.
0: Iya ya. Kalau ya kalian mungkin lebih bisa diatur jadwalnya begitu ya. Ya. Oke, itu dari kategori laporan ilmiah gitu ya. Sekarang kategori videografi. Nah, ini beda tema lagi atau berkaitan dengan laporan ilmiah yang kalian bikin?
4: Masih berkaitan, jadi tetap tentang memantau kualitas air sungai. Sungainya juga masih sama, indikatornya juga masih sama. Tapi bedanya di videografi ini kita kerjasama sama ekstrakurikuler KIR di sekolah.
0: Oke.
4: Iya.
0: Berarti yang berbeda adalah bentukan objek, bukan objek ya, materi yang dinilai. Kalau laporan ilmiah begitu berupa laporan ilmiah secara fisik dipresentasikan. Yeah. Kalau videografi berarti videografinya,
2: cara pengambilan
0: dan lain sebagainya. Yeah. Jadi betul. Dari situ saya bisa ngebayangin Pak. Tadi Bapak bilang kalau ada kecurangan sudah pasti bisa di apa ya, sudah terlihat karena dalam videografi itu benar-benar real mereka melakukan
2: penelitiannya.
0: Nah, ini untuk videografi kalian melibatkan teman-teman di ekskul lain begitu ya. Total berapa orang yang terlibat?
5: Sekitar 15 orang Kak.
0: Wow, banyak ya Pak ya?
2: Banyak.
0: Gimana-gimana itu ceritanya? Mereka ngapain aja ber-15? Benar-benar yang setiap detail, setiap langkah kalian meneliti turun ke sungai itu divideografikan atau ada semacam bahkan skripnya gitu ya? Itu yang nyusun mereka juga atau kayak gimana?
4: Jadi kalau dari skrip itu yang menyusun kita.
0: Okay.
4: Jadi ada alurnya gitu. Kayak pertama kita kumpul di sekolah dulu. Terus kita menyampaikan materinya. Jadi kualitas air sungai itu cara mengukurnya begini. Terus nanti kita bersama-sama perjalanan ke sungainya itu. Nah, di sana nanti teman-teman juga ikut terjun. Terus meneliti juga. Nah, itu setiap langkahnya di video.
0: Okay. Nah, terus kemudian itu dibikin semacam apa, dinarasikan begitu untuk yang kategori videografi ya, dinarasikan macam bikin kayak storytelling atau video profil seperti itu atau bentuknya apa? Kan video banyak ya, ada video edukasi dan lain sebagainya. Di sini kalian bikin video yang kayak gimana?
4: Ini lebih ke edukasi.
0: Oh, video
4: gimana
0: edukasi.
4: Gimana caranya meneliti kualitas air sungai begitu?
0: Oke. Okay. Ada kriterianya harus berapa menit? Memuat apa-apa saja kayak gitu enggak sih?
5: Ada.
0: Sekitar
5: 4-5 menit, betul.
0: Oh. Semua proses itu dimampatkan menjadi
2: hanya
0: 5 menit begitu ya. Terus ada narasi, ada ya semacam-macam video edukasi dan video profil begitu ya. Talentnya kalian tapi iya. Ya. Teman kalian yang nyutingin begitu ya. Ada pengalaman unik pada saat pengambilan videonya? Apa tuh? Nggak sampai kecemplung kan kameranya ya?
5: Enggak.
0: Aduh, Pak Ridwan bisa nangis tuh ya. Gimana? Apa ya? Ada yang unik?
4: Yang unik itu lebih ke kebersamaannya sama teman-teman gitu okay. loh. Kita main air, begitu-begitu.
0: Nyambi tulanan mereka ya. Kita geser ke pertanyaan para netizen ya, yang ada di kanal YouTube RRI Madiun dari Rara Kids Media. Apa tantangan dalam menulis sebuah laporan ilmiah? Nulis dan bikin ide aja susah, apalagi nambah video. Nah, menurut kalian, untuk bikin laporan ilmiah dan videonya lebih susah yang mana?
5: Laporan ilmiah yeah.
0: Oke, karena benar-benar bikin detail ya. Mulai dari latar belakang, mengumpulkan materi, bukti-bukti, kalian analisa hingga kesimpulan begitu ya. Kalau videonya kan ada skripnya, nggak terlalu rumit buat kalian. Tapi by the way, videonya itu sebetulnya juga akhirnya menceritakan isi dari penelitian kalian gak sih? Atau bener-bener beda?
5: Kalau untuk video itu lumayan agak berbeda. Kami okay. itu hanya mengambil indikatornya saja sebagai inti dari video tersebut. Terus okay. kalau di penelitiannya itu hasil akhirnya kan berupa pamflet. Nah kalau video itu tidak mengambil juga dari situ. Jadi
0: oh,
5: beda
0: gitu. Next time mungkin di ending gitu ya, kalian bisa narasikan hasilnya seperti apa. Maybe kan aku membayangkan kalau kita nonton video edukasi, ada kesimpulannya tuh kan kayak, wah akhirnya endingnya kayak gini gitu. Ibarat kita nonton film tuh, oh endingnya seperti ini gitu ya. Mungkin ya, setahu aku ya. Terus, nah idenya gimana? Oke lah, kalian sudah pernah gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Kalau untuk yang video ini, apa yang kalian ubah atau kalian tambah mungkin? Yang direvisi bagian mananya?
4: Untuk yang video? Video itu sebenarnya tahun yang 2024 kita belum ikut yang video. Jadi baru pertama kali ya yang video.
0: Kalau kalian gitu ya, ini hasilnya udah keluar nih. Mau memperbaiki atau dibikin apa ya, dibikin lagi gitu. Kalian mau revisi di bagian mananya untuk videonya?
5: Ya itu untuk editing sih kak, lebih tepatnya.
0: Oke, okay, kenapa?
5: Itu tuh kan kita kurang tahu mengenai color grading sih kak.
0: Oke, okay. Nah, oh ngaruh ya. Oke, ya. Oke, okay. Jadi editingnya ya sebisanya kalian begitu ya. Tapi dari situ kan akhirnya nambah lagi begitu ya. Nambah lagi pengalamannya. Oke, okay. Isu yang diangkat dalam karya ilmiah ini tentang kualitas air ya. Dan yang disimpulkan dari objek yang mereka teliti bahwa masih ada air sungai yang layak untuk digunakan untuk keseharian begitu. Tapi air sungai itu juga akhirnya kalian apa simpulkan layak untuk dikonsumsi atau tidaknya? Sampai ke situ enggak?
5: Tidak sampai, Kak.
0: Oke. Karena memang uji lab-nya terbatas di DLH begitu ya. Mungkin kalau bisa merangkul pihak-pihak yang lain begitu ya, sampai uji sampel di lab yang lebih besar bisa begitu ya. Atau mungkin ini penonton kita ada yang mau sponsori apa ya? Gimana Pak Ridwan? Ada
2: setuju,
0: apa?
2: Setuju.
0: Gimana?
2: Gini, kalau dilihat dari sungainya kan itu sudah istilahnya tidak di bagian, istilahnya kan itu daerah air sungai sebagai jadi 3 poin kak. Ada daerah hulu, tengah sama hilir.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kemarin itu di sungai di Ketanen itu istilahnya sudah ada di daerah tengah, bukan di hulu. Mungkin kalau di hulu masih bisa untuk layak konsumsi atau layak minum kan. Untuk kategori air sendiri kan ada 4 jenis. Ada untuk air minum, kemudian ada untuk pengairan sawah, kemudian ada untuk industri dan lain sebagainya lah. Kalau biasanya kalau untuk air minum ini biasanya di
0: hulu.
2: Di hulu, okay. Jadi daerah pegunungan seperti itu. Jadi kalau kemarin kita istilahnya dikategorikan untuk konsumsi tidak karena itu udah di bagian tengah seperti
0: Oke.
2: itu.
0: Jadi dari kategori sungainya sendiri ya sudah tidak masuk kategori untuk konsumsi begitu ya. Tapi memang tidak dikonsumsi oleh warga sekitar. Takutnya kan ya namanya orang ya Pak ya. Di tengah sawah apalagi musim kering seperti ini aus gitu minum air sungai enggak ya. Oke. Apa yang membuat kalian menyukai banget dalam menulis karya ilmiah? Dari Cinta dulu, emang kamu hobi nulis, hobi baca gitu, atau apa yang membuat kamu suka menulis?
6: Ya, kalau saya sendiri itu suka nulis sih, Kak.
0: Oke. Kamu nulis apa? Fiksi?
6: Bukan.
0: Apa?
6: Ya, kayak rangkuman sih, Kak. Gitu.
0: Oke. Emang anaknya ilmiah banget begitu ya. Kamu suka tulisan-tulisan gitu ya. Aku kalau baca tulisan ngantuk ya. Sukanya baca-baca yang bergambar, gambar dibaca. Lesti, kenapa?
5: Kalau saya itu awalnya dari seperti membaca suatu permasalahan. Nah, itu permasalahannya itu bisa diatasi nggak sih, Kak? Nah, dari permasalahan tersebut nanti pastinya saya tuh kayak muncul, oh ada ide atau inovasi apa yang bisa diperbaiki dari permasalahan tersebut.
0: Okay. Aduh, problem solving sekali. Kamu kayaknya sudah siap, bahkan sebelum kuliah kamu sudah siap untuk lulus ya, bikin tesis. Dari Vio.
4: Kalau saya itu pernah ikut lomba esai gitu kan. Nah, esai itu kan juga hampir mirip-mirip. Itu kayak mengkaji permasalahan-permasalahan, terus kita baca-baca jurnal. Itu seru menurut saya.
0: Karena kalian melihat di kehidupan ini banyak masalah begitu, cuy.
2: Relate.
0: Karena iya ya, kehidupan ini banyak masalah. Kalau mau nulis gitu ya, bikin problem solving, ya udah dari masalah-masalah itu aja gitu ya. Sampai mana tadi ya? Oh, benefit apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti program atau lomba ini kali ya? Gimana? Balik ke Resti lagi.
5: Kalau benefit yang saya dapat itu pastinya pengalaman saya itu bertambah banget. Okay. Terus juga cara saya itu menulis karya ilmiah yang benar itu bagaimana saya juga tahu gitu.
0: Eh, tapi kalau yang seperti ini, Cinta, itu di pelajaran tuh ada nggak sih?
6: Ada.
0: Oke. Okay. Biasanya untuk bikin-bikin apa?
6: Itu kemarin pas kelas disuruh buat itu ya.
0: Oh.
6: Mapelnya sosiologi.
0: Oh, kayak gitu ya. Jadi benar-benar maksudnya ini relate juga dengan pelajaran kalian. Yeah. Bukan sesuatu yang benar-benar beda seperti yang kemarin gitu ya, Resti. Katanya aduh beda banget nih sama pelajaran. Ini masih relate lah ya sama pelajaran lah ya. Ada ekskul menulis kayak gitu di sekolah?
2: Ada.
0: Oh, ada, Pak.
2: Namanya itu kan termasuk dalam KIR, karya ilmiah remaja.
0: Itu khusus ya, penulisan karya ilmiah begitu.
2: Iya.
0: Banyak juga yang ikut.
5: Di tugas akhir ekstra itu kita disuruh membuat esai, Kak.
0: Oke. Okay. Tapi maksudnya ini bukan ekskul wajib kan?
2: Bukan, bukan pilihan.
0: Pilihan. Kalau aku nggak akan milih ekskul itu. Tapi keren loh teman Pro 2. Maksudnya kenapa aku bilang begini? Kadang gitu ya, kita tuh sadarnya ya itu tadi ya, ketika sudah harus menyusun laporan akhir apapun itu, termasuk nanti skripsi, tesis dan lain sebagainya. Kalau kalian sudah terbiasa mulai dari sekarang begitu ya, terbiasa membaca fenomena, problem solving, membuat laporan, pemecahannya, kayak nanti itu udah ngalir lagi. Karena biasanya kebanyakan revisi karena kita tidak tahu alurnya. Kalian sudah disiapkan mulai dari sekarang. Keren sekali gitu ya. Untuk mixing videonya apakah dikemas seperti short movie gitu, Kak? Nah, itu tadi kan kalian sebetulnya video edukasi begitu ya. Tapi kan banyak ya konsepnya. Ini bikin yang model apa? Konsepnya seperti apa? Short movie atau enggak? Ya benar-benar kayak model presentasi atau apa sih namanya, prosedur video gitu.
5: Ada sedikit short movie-nya juga. Okay. Jadi kayak ada yang menceritakan dari perjalanan awal kita sampai akhir video gitu.
0: Oke. Okay. Pakai aktor narator begitu? Yang on frame atau dinarasikan?
5: Ada yang on frame, ada yang dubbing juga.
0: Oke. Okay. Keren ya teman Pro 2. Kelasnya mereka sudah begitu karena banyak lomba-lomba yang bahkan antar instansi begitu ya, udah bikin video profil memang konsepnya seperti itu. Keren ya. Masih SMA loh mereka ya. Belum lulus lagi, bentar lagi. Okay. Terus netizen bisa gak melihat karya kalian? Ini karyanya diupload di mana, Pak Ridwan? Atau menjadi hak milik dari penyelenggara?
2: Kalau karyanya sudah ada di YouTube dari Cika Pak KA sendiri.
0: Okay. Jadi yang penasaran, termasuk teman-teman juga, kalau mau melihat karya-karya dari teman-teman yang lain, peserta yang lain, bisa di
2: YouTube-nya JKPKA ada.
0: Di YouTube JKPKA. Yeah. Jadi bisa jadi referensi juga nih, Pak.
2: Betul.
0: Ibarat kita bisa tahu next kalau mau ikut lagi harus seperti apa begitu ya. Yeah. Dari Juara Harapan 1 laporan ilmiah videografi JKPKA. Perubahan apa sih yang benar-benar kalian apa ya? Kalian rasakan secara pribadi begitu ya. Kalian jadi lebih terorganisir, jadi lebih apa ya, lebih problem solving atau kayak gimana? Mulai dari Cinta deh. Apa nih dari diri kamu? Kamu ikut lomba karya ilmiah, kamu ikut apa perubahan yang ada dari kamu secara personal?
6: Iya, kalau perubahan sendiri saya lebih tahu tentang cara penulisannya sih, Kak. ya kan yang awalnya cuman sekedar tahu gitu, jadi lebih tahu.
0: Oke. Karena kamu benar-benar melakukannya gitu. Yeah. Restu gimana?
5: Saya itu lebih bisa kayak problem solvingnya tuh lebih bagus, terus juga cara penyelesaian masalah gitu kak.
0: Oke. Apapun termasuk yang sederhana begitu ya, dari situ kayak alurnya kemudian dapat harus gimana gimana. La Viola?
4: Sama kayak mereka, gimana cara menyelesaikan masalah, mencari masalah, terus cara menyusun laporan, sama ditambah itu kemampuan public speaking. Jadi di Malang itu kan presentasi yang awalnya kayak di depan umum itu gugup gitu, jadi kayak lebih berani.
0: Wah, Pak Ridwan, ini lomba berarti kan dibutuhkan skill, nggak cuma skill menulis saja gitu ya, tapi lengkap. Dari sekolah sendiri, cara mereka memfasilitasi yang konkret itu seperti apa sih Pak, daily-nya begitu? Kan nggak yang kalau mau ada event baru mereka didadak begitu ya, untuk di apa ya, di drill dadakan begitu, gimana Pak?
2: Kalau dari sekolah itu ada namanya tim talenta sendiri kak. Okay. Jadi tim talenta ini tugasnya untuk menjaring siapa-siapa aja yang ingin ikut lomba, kemudian kita bimbing. Kemudian setelah dinyatakan lolos, dan kemudian harus adanya presentasi, itu diberi waktu satu minggu untuk persiapan. Nanti istilahnya ada presentasi di depan Bapak Ibu Guru semua. Nanti audiensnya Bapak Ibu Guru, nanti yang bertanya dari Bapak Ibu Guru, seperti itu.
0: Jadi sudah ada simulasi.
2: Betul.
0: Semirip mungkin gitu ya, dengan yang akan kalian lakukan nanti di sana. Evaluasi Pak buat mereka, atau mungkin juga buat murid-murid yang lain nih Pak?
2: Sebenarnya kalau tantangannya mungkin awal mulanya, kadang kan harus ada push dulu, semangat dulu, kadang juga kemudian telaten kak, yang sulit itu telaten. Kadang-kadang awalnya semangat, kemudian ketika sudah jalan menurun,
0: konsistensi
2: betul
0: ya.
2: Nah, kita sebagai guru harus bisa memberikan itu motivasi, kemudian tarikan atau dorongan seperti itu agar konsisten seperti itu.
0: Oke. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong berprogres kalian ya. Semoga kalaupun ini menjadi event terakhir kalian di SMA gitu ya, ini menjadi bekal yang benar-benar berharga buat kalian, dan yang pasti bisa menjadi contoh motivasi buat adik-adik kelasnya. Betul. Nih Pak Ridwan ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan sama kita. Yang ketinggalan obrolan kita sore hari ini, silahkan tonton lagi di kanal YouTube RRI Madiun ya. Juara Harapan 1 Laporan Ilmiah dan Videografi JKPKA Competition 2025 dari SMHN 1 Geger. Sampai jumpa di obrolan sore ceria berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Timban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Timban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Timban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Timban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang.

0: Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, selamat sore teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, tadi udah ditemenin sama siapa tadi ya? Sama senior Rere ya. Dan Rere bakal nemenin kalian nanti hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya dengan musik-musik yang relevan dengan teman Pro 2 dan informasi yang menarik buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Mungkin teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi dengerin Pro 2 RRI Madiun di frekuensi 95,2 FM, atau mungkin lagi dengerin lewat smartphone dengan aplikasi RRI Digital yang bisa kalian dapetin di App Store maupun di Play Store. Jadi stay tune aja di 95,2 FM, masih banyak keseruan-keseruan hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono.

Tapak Sejarah. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia,
1: halo.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh ya?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya. Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: itu
0: boleh?
1: Itu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya.
1: Iya.
0: Pasti kayak aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh dia kan ya.
1: Oke.
0: Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Iya. Jadi akhirnya seru sih, jadi bahan liputan ya berjalan-jalan kalian.
1: seru deh.
0: Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini nggak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata yang kayak
0: apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious gitu. Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Cia.
1: Yes,
0: halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman produksi, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sigia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini,
0: secatchy
1: ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah,
1: puji Tuhan.
0: Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu. Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 masing apa 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu.
0: Lagu.
1: Dan udah disesuaikan sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya
0: iya iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Ya? Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soal lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral.
0: Gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu.

0: lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
1: Oh iya.
0: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu Masalahnya aku suka banget tuh gitu.
1: Oh, yeah?
0: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin referens aku kayaknya gimana gitu tuh, rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh, jadi seneng gitu.
1: Oke, tapi selama lagu proses lagu Masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu Masalahnya ini, Cia?
0: Oke, sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
1: Oke, oke.
0: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak? Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
1: Betul.
0: Nah di lagu Masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
1: best banget.
0: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini ranah aku banget.
1: Ini Cia banget nih.
0: Gokil. Jadi aku ngerasa Masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
1: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
0: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Lagi
0: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
0: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produa seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
0: Oke.
1: Oke, kalau gitu this is Felicia teman produa dengan Masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Pro 2 itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Mm-mm. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke udah berubah. Mm-hmm. Cuman kayak deep down.
0: Okay.
1: Aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Mm-hmm. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Okay, itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin karena ada orang yang kayak gitu.
0: Okay.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya, yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia, baik.
1: Baik dia. Tapi ya, kalau aku sendiri there's limits lah.
0: Yeah.
1: There's limits pasti kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Okay. Jadi buat kamu nih teman perdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang, aduh, gimana nih ya jawabnya nih ya?
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Iya loh. Ya, sih? Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin.
0: Uh-huh.
1: Kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Gitu. Itu penting sih.
1: Mm.
0: Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini nggak, maksudnya kamu kesulitan nggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan karena tahu nggak sih pas pertama kali aku di situ recording.
0: Okay.
1: Jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat
0: miss
1: mulu
0: ya?
1: Gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Okay.
1: Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Okay. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Teknis
0: teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman perdua dan juga Felicia tanya ke YouTube RR Jakarta nih.
1: Okay.
0: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih.
1: Oh iya?
0: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
1: Wow.
0: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice
1: okay,
0: question.
1: Nice question.
0: Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar, oke. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh,
1: banyak
0: Indo
1: nih,
0: dulu.
1: Banyak sih.
0: Okay. Yang paling, wah, Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with you. Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau, Pak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton yuk, MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya riff and runs dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Segila itu. Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar Van Rans tuh step by step.
0: Oke.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Rans, itu belum bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Van Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Van Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Van Rans tuh pelan-pelan. Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya,
1: Kak
0: Grace, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: nah,
0: tuh?
1: Nah lo, gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Riven Rans ya? Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya?
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
0: harus
1: gitu.
0: Harus GC tuh.
1: Harus GC, yoi.
0: Ada enggak tahu enggak GC nih? GC. Takutnya enggak tahu nih GC apa nih. Oke. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Halo, selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis
0: luar
1: aku
0: biasa,
1: bajunya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Oke, okay, okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah atau apa gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan.
0: Renungan, apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua yang join nih.
1: Thank you. Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
1: aku
0: tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: overthinking.
1: Di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Wah, itu udah kacau sih itu.
0: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
0: bener.
1: Gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu ya.
0: Kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya? Gitu.
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2. El Nino DKPP Kota Madiun himbau petani gunakan varietas tahan kering. Mengutip dari rri.co.id Madiun, fenomena iklim El Nino yang memicu kenaikan suhu dan kekeringan menjadi perhatian serius bagi sektor pertanian termasuk di Kota Madiun. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menyiapkan serangkaian langkah adaptasi teknis guna mengantisipasi kegagalan produksi padi. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrian menyampaikan langkah yang direkomendasikan mencakup pengolahan efisiensi air irigasi serta penyesuaian pola tanam. Petani diajak untuk memilih komoditas yang lebih ramah terhadap kondisi minim air. Wahyu menegaskan pentingnya pemilihan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim ekstrim. Wahyu menyampaikan selain pemilihan varietas, pihak dinas juga mengimbau petani untuk menghemat penggunaan air serta mengoptimalkan sarana pemompaan. Diketahui menurut BMKG, El Nino mengakibatkan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau lebih panjang. Kondisi kering ini memicu peningkatan potensi kekeringan lahan pertanian hingga berkurangnya cadangan air bersih. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun dengan judul El Nino DKPP Kota Madiun imbau petani gunakan varietas tahan kering.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Selamat malam teman Pro 2 yang masih stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 malam ini ya, apa kabarnya malam ini? Ya, semoga masih semangat dan tentunya tetap produktif ya, meskipun mungkin sebagian dari kalian sedang sakit-sakitan. Oke. Terus ada mungkin ada yang sedang beristirahat atau mungkin lagi di jalan, apapun yang mendengarkan RRI Pro 2 Madiun ini, semoga selalu diberikan kemudahan ya. Dan malam ini bareng aku Reforma Nanda aka RRI yang bakal menemani kalian di Pro 2 Jaga Malam Inovasi dan Teknologi edisi 28 September 2026. Dan dari kasih pengantar sedikit ini, kalau ngomongin soal inovasi dan teknologi, kadang kita langsung membayangkan ya sesuatu yang canggih, futuristik gitu, rumit, atau bahkan ya emang bener sih rumit sih, atau bahkan harus dibuat oleh para ahli di bidang teknologi ya. Tapi ini ada loh dari teman-teman muda kita, dari teman-teman SMK ini yang udah membuat something futuristik gitu ya. Kepleset dikit ya. Menariknya inovasi ini juga lahir ya dari lingkungan sekolah, khususnya sekolah kejuruan ya. Di sana para siswa itu nggak hanya belajar teori di dalam kelas ya, tapi juga belajar praktek. Ini datang dari SMK SPGRI 1 Mejayan ya, yang terpilih dalam ajang Streampreneur ya tingkat nasional melalui inovasi Mokasi Food Truck Edupreneur. Nah ini seperti apa nih food trucknya ini? Jadi aku nggak usah lama-lama, aku langsung sapa teman-teman yang udah hadir di studio dan bergabung melalui Zoom ya. Selamat malam teman-teman. Halo.
1: Halo. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Berarti kalian OTW dari
1: Caruban ya?
0: Dari Caruban ya. Ya. Oke. Jauh sekali yang katanya. Ya. Oke, oke. Tapi terus semangat kan hari ini ya?
1: Iya.
0: Hari ini. Haruslah. Hari ini kita mau ngobrolin karya kalian loh. Oke, okay. Jadi persiapkan diri kalian, mungkin ada sekitar 200 pertanyaan lah. Enggak bercanda. Dan kita ini sudah tersambung ya melalui Zoom. Ada Ibu Guru ya? Bener ya?
1: Iya.
0: Ibu Guru pendamping ini ada Ibu Andika Duyanova ya. Selamat malam Ibu. Halo. Halo Ibu.
3: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya hari ini Ibu?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Ini saya dengar lagi ini ya, ada pekerjaan di Jakarta ya ini tadi ya.
3: Betul. Ini keren. Baru selesai diklat di Jakarta.
0: Oh, ini menyempatkan waktu ya Ibu ya ini. Di tengah-tengah kesibukan ini menyempatkan waktu bersama murid-murid yang paling dibanggakan ini.
3: Iya. Okay. Jadi salah satu diklat ini juga menunjang program lomba ini juga.
0: Oke. Mungkin sebagai pengantar dulu ini buat teman-teman Pro 2 yang nonton YouTube-nya RRI Madiun malam ini sama mendengarkan lewat frekuensi 95,2 FM. Aku boleh dibantu dulu, kenalan dulu mungkin dari Ibu Guru yang melalui Zoom dulu, perkenalkan monggo silakan Ibu.
3: Ya, perkenalkan saya Andika Duanova Saputri. Biasanya dipanggil Miss Nova sama anak-anak.
0: Miss Nova.
3: Saya mengajar di jurusan perhotelan.
0: Oke. Selamat malam Miss Nova ya. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Kemudian ini dari teman-teman ini.
1: Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syahril Sobirin. Saya yang bertanggung jawab pada teknik pemesinan pada mobil food truck ini. Jadi saya itu bertanggung jawab pada desain dan rangka dari Mokasi food truck ini.
0: Oke. Gitu. Syahril ya?
1: Iya.
0: Dari bagian permesinan ini.
1: Betul.
0: Semangat nih. Oke, selanjutnya ada siapa nih?
4: Halo, perkenalkan nama saya Granisha Radina Sayinta Pelangi.
0: Oke, bentar. Pelan-pelan. Santai.
4: Oke, waktu kita masih banyak. Perkenalkan nama saya Granisha Ratrida Sayinta Pelangi, biasa dipanggil Trida. Di sini saya bertanggung jawab atas service food ya.
0: Hospitality-nya gitu ya?
4: Iya,
0: betul. Trida ya, di bagian hospitality nih.
4: Iya.
0: Keren. Selanjutnya.
5: Dan perkenalkan, nama saya Dwi Andika Satya Mandala. Saya dari jurusan elektro yang bertanggung jawab di kelistrikan.
0: Mandala, bener ya? Di bagian kelistrikan ya?
5: Oke,
0: welcome to Studio Pro 2 RRI Madiun. Ini buat ibu dan teman-teman ya. Ini aturannya sederhana banget. Kalau di Studio Pro 2 RRI Madiun, datang senang, pulang harus senang. Kita sepakat ya?
1: Yes.
0: Sepakat. First pertanyaan nih dari Rere nih buat kalian nih, buat ibu guru juga ya ini. Ini awal mula nih gimana nih mau kasih food truck edupreneur ini?
1: Ya.
0: Di Buil nih ceritanya, idenya dari mana ini?
1: Yang pertama itu tentunya ya. Kita memahami keresahan warga di sekitar ya, masyarakat yang cenderung apa itu membutuhkan makanan yang praktis dan higienis. Jadi kalau kita membuat suatu kendaraan, apalagi yang serba manual ya seperti zaman dulu ya, itu tentunya sangat tidak efisien untuk penjualan kita, dan kebutuhan masyarakat itu juga tidak sedikit ya. Jadi kita menciptakan Mokasi Food Truck ini tentunya lebih ke memahami keresahan warga itu. Jadi kita menciptakan Mokasi Food Truck ini untuk mempermudah akses kita kepada masyarakat.
0: Ya,
1: jadi kita yang mengejar masyarakat tersebut untuk membutuhkan kita.
0: Melalui inovasi ini ya,
1: inovasi ini ya.
0: Jadi berawal dari keresahan nih teman-teman. Ini kalau pakai kayak gerobak itu kayak kurang deh ya.
1: Iya, kurang efisien lah. Untuk kita dan masyarakat juga.
0: Gitu. Dan ini Miss Nova ya, Miss Nova waktu mendengar ide ini dari teman-teman, bagaimana Miss Nova?
3: Iya, sorry ini sinyalnya agak putus-putus tadi.
0: Iya, nggak apa-apa Miss Nova. Mungkin.
3: Tadi, gimana pertanyaannya?
0: Ketika mendengar ide dari teman-teman ini kan, teman-teman merasa berawal dari keresahan ya, keresahan ini ya, kita harus membantu masyarakat deh, mulai karena kalau pakai cara jadul lah bisa dikatakan seperti itu ya, itu kurang efisien, kurang gitu.
1: Efisien, ya. Nah, bagi masyarakat juga
0: untuk
1: kita.
0: Mobilitas penjualan gitu ya.
1: Betul, nah, sekali.
0: Ini gimana Miss Nova? Waktu mendengar ide-ide tersebut.
3: Saya suka dengan ide-ide anak-anak ini adalah selain mobil listrik yang membantu mobilitas penjualan pelosok-pelosok jalan gitu ya, ke kampung-kampung gitu. Selain itu kan mereka juga membuat proyek untuk food truck-nya, jadi makanannya yang diserv. Salah satunya adalah makanan yang tahan. Beberapa hari, beberapa sampai berbulan-bulan. Nah ini ini termasuk ide anak-anak juga melalui ketahanan pangan yang selama ini digaungkan oleh pemerintah terkait ketahanan panganan tersebut.
0: Jadi ini selain ini ya, apa toolsnya ya, mobilnya itu ya, food trucknya itu juga ada inovasi di makanannya juga seperti itu, Miss Nova ya, yang memang tahan lama gitu. Ini menarik nih. Ini untuk
3: Jadi, jadi bisa masyarakat itu bisa mengkonsumsi makanan itu tidak hanya itu aja, karena kita melihat UMKM penjual makanan itu kebanyakan kalau tidak habis terus membuang.
0: Jadinya
3: limbah baru, limbah makanan baru. Tapi kalau kita bisa membuat suatu makanan yang awet dikonsumsi untuk jangka panjang, itu kenapa tidak gitu.
0: Ada ini ya, ada inovasinya di situ ya, makanan yang awet lah ya. Dan ini Riri tadi sempat baca ini ya, panduannya juga banyak banget ya ternyata ya. Keskip aja gitu, tanya-tanya kalian aja langsung gitu. Dan ini ada Mokasi food truck. Ini awal mula nama Mokasi ini gimana ceritanya?
1: Ya awal mula kita memberi nama Mokasi ini karena kita bertinggal di suatu kota yang dasarnya emang kota pesilat gitu ya. Jadi kita memberi nama Mokasi. Mokasi itu kepanjangan bang.
0: Spill.
1: Mokasi itu mobil kampung pesilat.
0: Mobil kampung pesilat.
1: Betul,
0: ini
1: ya.
0: Pak Bupati harus nonton streaming ini sih. Pak Heriwur ya. Lanjut.
1: Jadi kita memberi nama Mokasi atau mobil kampung pesilat. Itu mencerminkan tentang tempat tinggal kita, yaitu di Madiun, ya, kampung pesilat ya guys.
0: Secara geografis ya, itu ya.
1: Secara geografis.
0: Dan sempat aku tadi baca ini ya, Miss Nova ya, mau kasih ya. Food truck ini terpilih dalam ajang Steampreneur tingkat nasional. Betul. Gitu. Ini bisa ceritakan nggak sih, Miss Nova, prosesnya gimana ini bisa inovasi ini terpilih ini?
3: Ya, tadinya anak-anak bertiga ini sudah menggodok bahan ini sudah cukup lama karena bagi mereka proyek ini sangat menunjang untuk UMKM dan keresahan di lingkungan sekitar mereka, di lingkungan rumah begitu. Karena banyak di Mejayan itu orang-orang berwirausaha makanan gitu. Dan mereka ingin mencakup ke pelosok-pelosok gitu. Ada beberapa desa yang tidak dijangkau gitu. Dengan mungkin kalau saat ini ada ojek online gitu ya. Tapi kenapa kita tidak membuat toko itu berjalan untuk menghampiri si customer itu sendiri. Dan lebih lagi kita mengutamakan adalah kehemat energinya. Jadi kita itu membuat inovasi, anak-anak ini membuat inovasi baru untuk mencharger si Mokasi ini lebih efisien dan hemat energi.
0: Jadi memang lagi-lagi soal awal mulanya itu keresahan itu tadi ya, Miss Nova ya?
3: Iya.
0: Keresahan tadi. Dan itu listrik ya, benar ya?
1: Iya, betul, betul. Itu listrik. Betul. Itu.
0: Listrik.
3: Iya.
0: First question. Itu kalau listrik, itu tahan berapa lama?
1: Itu tahan beberapa jam, Mas, itu. Sekali pengecasan ya?
0: Sekali pengecasan.
1: Iya, itu sekitar berapa jam tadi, Mas?
5: Sekali pengecasan sekitar 8 jam.
0: 8 jam kerja ya berarti?
1: 8 jam kerja.
0: Ayo, waktunya kerja itu. Kamu gitu ya. 8 jam gitu ya. Jadi itu maksudnya enggak standby gitu, muter gitu atau gimana?
1: Ya, kita menyesuaikan juga ya. Nanti kalau misal kita standby di suatu tempat dan ada sumber listriknya di situ, kita bisa charge lagi, recharge lagi. Jadi 8 jam itu baru sekali pengecasan. Belum termasuk kita standby di tempat tersebut. Dan kita untuk berjalan lagi itu lebih dari 8 jam, Mas. Kalau bisa beberapa kali ngecas ya di jalannya. Jadi gitu.
0: Menarik ya, misalnya ada yang menyediakan cas mobil ini ya, elektrik ya gitu. Kita numpang cas gitu ya juga. Kita bisa touring nanti. Enggak. Bercanda. Dan ini ya, teman-teman ya, menariknya proyek ini melibatkan beberapa bidang ya. Tadi ada kolaborasi dari teknik mesin ya, kelistrikan hingga perhotelan nih, teman-teman ya. Ini dalam membangun Mokasi food truck ya. Ini pembagian tugasnya memang udah awal ini udah jelas atau gimana nih? Mungkin bisa ceritakan satu persatu nih.
1: Sebelum kita menciptakan ini, tentunya kita harus membuat desain awal. Nah, desain tersebut yang kita ciptakan dari teknik pemesinan. Kita teknik mesin itu menciptakan desain, desain rangka serta bodi dari Mokasi food truck ini. Jadi kita membuat gambaran itu sudah dari awal sudah terbentuk. Jadi kita lebih mudah untuk meringkas dari semua komponen menjadi satu gitu.
0: Terus nggak kayak Lego kan nanti ya?
1: Enggak dong. Nah, setelah kita mendesain dan kita membangun sebuah Mokasi food truck tersebut, baru kita memberi sistem untuk kelistrikannya yang dikerjakan oleh teknik elektro. Ya, kepada ini, Mas Mandala itu ya.
0: Mungkin sebelum ke Mas Mandala ini, Kak Mandala ini, mungkin tantangan teknisnya ini Kak Sahril waktu membuat Mokasi ini apa nih?
1: Ya, tentunya Mokasi food truck ini kan dibuat sendiri ya, Mas ya. Jadi kita desainnya dari nol banget. Jadi kita desain dari nol dan kita membuat sebuah perancangan dari nol ya. Kita tidak mencari selain referensi juga harus memikirkan sendiri sebuah rancangan tersebut, Mas.
0: Ya, jadi benar-benar dari nol ya.
1: Iya, betul, dari nol. Jadi kita desain sedemikian rupa sehingga terbentuklah Mokasi food truck ini. Iya, betul begitu.
0: Kalau dari instalasi kelistrikannya ini Kak Mandala ini. Ini kan Mandala ini ya bertanggung jawab sama instalasi kelistrikannya dan ini gimana caranya biar bergerak kan gitu ya.
5: Yeah.
0: Gimana cara biar bergerak ini gimana nih? Bisa jelaskan enggak sih?
5: Tentang kelistrikan itu apa itu perakitan juga mulai dari nol. Seperti alat gerak seperti dinamo, controller dan apa perlampuan itu perakitan dari nol.
0: Bisa tembus 110 km per jam gak sih?
5: Itu kecepatan
0: bisa. Ya kenceng banget
1: berarti
5: itu. Kecepatan sekitar 20 sampai 25 km.
1: Itu masih dalam apa itu?
0: Pengembangan ya.
1: Pengembangan. Itu masih dalam proses.
0: Jadi bisa lebih cepat lagi nanti
1: bisa.
0: Ya. Sepe balap ini mah.
1: Okay. 110 tembus ini mah.
0: Oke, menarik-menarik itu. Dan ini kalau aku bergeser ke Treda nih, ini peran bidang perhotelannya sama Treda nih.
4: Iya.
0: Ini kamu kan berperan sebagai ini ya, apa hospitality ya di situ ya, bidang pelayanan ini. Ini bisa ceritakan nggak sih konsep pelayanan yang ingin Treda bangun di Makassi Food Truck ini?
4: Yang mau saya bangun itu yang seperti bisa melayani customer gitu kan?
0: Okay.
4: Tidak perlu, kayak kan kita kalau mau CFD nih ceritanya, kalau CFD kan harus bawa-bawa gerobak tuh biasanya kan. Kita membangun Makassi ini tuh biar ringkes aja. Kayak kita kan bawa makanan banyak.

0: Dari Panjang ya.
1: Ah, dari Panjang.
0: Dari Panjang sekitar itu 2 meter kalau enggak salah ya.
1: Oke. Okay.
0: 2 meter. Iya, 2 meter setengah lah ya. Terus untuk lebarnya itu 1,5 meter sekian lah gitu.
1: Cukup ringkas ya maksudnya?
0: Cukup ringkas ya.
1: Compact gitu loh.
0: Sesuai dengan tujuannya, Mas. Kita kan untuk
2: menjangkau gang-gang kecil gitu, Pak.
0: Ya, menjangkau gang-gang kecil yang ada di daerah-daerah terpencil di Mejayan gitu.
1: Oke, okay. Explore Mejayan, yeah.
0: With
1: Mokasi
0: gitu.
1: Oke. Dan menu khususnya ini ya, apa makanan-makanan yang tahan lama ya, frozen.
2: Betul.
1: Ya. Oke. Dan ini aku bergeser ke Miss Nova ini. Miss Nova ini ya. Mendampingi teman-teman ini berapa lama, Miss Nova? Sampai jadi kebul ini. Boleh diceritakan enggak?
3: Kurang lebih sekitar 6 bulan.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Pertama saya ngobrol dulu sama Syahril, terus kita godok sama kajurnya, bagian mesin, lalu kemudian sama yang kelistrikan mandala, baru endingnya di perhotelan untuk mengisi produk di dalam lokasinya gitu. Okay. Jadi kita bareng-bareng bertemu ngobrol sama ketua juri satwa dan kita melanjutkan proyek ini bareng-bareng, kita temukan satu misinya apa, tujuannya apa, seperti itu.
1: Okay.
3: Dan yang jelas ini proyek mereka untuk berlatih, selain hanya belajar secara teori, ini kita praktekkan. Lalu selain itu kita buat mereka agar berteva, jadi ada teaching factory di dalamnya.
1: Okay.
3: Nah, lalu bisa diimplementasikan ke masyarakat, jadi bermanfaat.
1: Berarti goals akhirnya itu untuk masyarakat ya teman-teman ya?
2: Iya betul.
1: Oke. Ini gambaran aja nih. Ini Rere Asbun aja ya Miss Nova ya ini. Itu misalnya udah jadi dan diproduksi katakanlah satu prototipe dulu itu. Yeah. Itu di harga berapa sih? Spill.
0: Untuk harga per unit ya ini Mas ya?
1: Per unit.
0: Jika
1: OTR on the road Mejayan gitu. Yeah.
0: Kita bandingkan aja ya Mas ya. Kalau di sekitar saya itu ada yang namanya kontainer Mas ya.
1: Benar.
0: Kontainer itu. Kontainer itu kalau kita beli dari nol itu bisa 24 jutaan Mas.
1: Oke, okay, dari
0: itu
1: nol
0: belum
1: ya.
0: Sama, iya, itu belum sama isinya juga.
1: Oke.
0: Okay. 24 sampai 27 juta itu baru kontainernya saja. Kalau kita itu lebih murah Mas.
1: Oke. Okay,
0: Satu unit mokasinya ini dibanderol sekitar 20 sampai 24 juta.
1: Wih, ya. Berjangkau ya.
0: 20 juta itu baru mokasinya aja. 24 juta itu sudah sama isinya.
1: Oh, apa aja tuh isinya?
0: Sudah ready to use lah itu. Itu jadi daripada membeli kontainer yang mobilitasnya sudah jelas kurang sekali Mas.
1: Stand by di situ.
0: Kalau kita pakai mokasi ini bisa kita menghemat waktu, mobilitas dan biaya tentunya. Okay. Jadi mokasi food truck kita itu jauh lebih murah daripada membeli kontainer yang ya terlalu mahal lah untuk penjualan yang tidak menentu itu.
1: Indis ekonomi ya. Indis ekonomi ini menarik nih. Ini marketingnya kena nih. Habisnya kita ngobrol kali.
0: Bisa.
1: Dan ini kan ini ya, Miss Nova ya. Ini teman-teman kan menggabungkan tiga bidang keahlian yang berbeda ini.
0: Betul.
1: Ya, harus bekerja dalam satu proyek ini dan waktu mendampingi ini. Gimana ini? Apakah penuh tantangan atau gimana, Miss Nova? Penuh challenge nggak ya?
3: Tentu.
1: Boleh ceritakan, Miss Nova?
3: Tantangannya sangat besar karena mereka punya sudut pandang masing-masing di bidangnya masing-masing.
1: Okay.
3: Apalagi ditambah nanti kajurnya sudah ngumpul, itu udah mulai diskusinya mulai beda lagi itu.
1: Jadi tantangannya ini ya, apa berbagai pandangan
3: jadi,
1: itu ya?
3: Penyamaan persepsinya yang...
1: Oke, penyamaan persepsi ini antara teman-teman juga ya di sini ya, berbagai bidang. Ibaratnya kita lagi ngobrol pengen sama anak arsitek sama anak sipil. gitu. Sering terjadi ya, itu ya. Sering terjadi ini. Ini kalau dari kalian gimana nih? Tantangan challenge-nya apa nih?

0: waktu ngebuil itu?
1: Ya tentunya kita ini,
0: wah nggak cocok ini, listriknya nggak bisa ini, mandelan yeah, gitu kan, nggak bisa ini nggak bisa
1: sulit connect kita ini,
2: saling connect.
3: Iya iya. Kadang juga ada miskom gitu.
0: Apa tuh miskomnya? Miskomnya apa tuh?
3: Miskomnya kadang yang satu gini loh, yang satunya loh kok gitu, kadang okay. gitu.
1: Ya belum tahu satu sama lain malah.
0: Yeah. Tapi kalau udah jadi ya, jalan nih,
3: jalan nih.
0: Gitu ya.
1: Okay. Endingnya kan juga berhasil kita, walaupun ini masih dalam proses pengembangan.
0: Oke. Okay. Gitu. Dan part tersusah ini menurut teman-teman di bidangnya masing-masing apa nih?
1: Ya tentunya kita pemilihan bahan juga ya Mas.
0: Oke. Okay.
1: Untuk pembentukan rangka inti tidak sembarang bahan kita terima Mas ya. Kita harus melakukan cross check lagi untuk bahan yang kita pilih, yaitu kita mensimulasikan beban yang ada di atasnya. Tentunya kita enggak ringan kita bawa makanan ya Mas ya.
0: Benar. Ya,
1: jadi untuk segi bahan itu juga kita memilihnya yang terbaik tapi juga terjangkau gitu.
0: Oke, itu material ya.
1: Iya, materialnya. Oke. Mungkin dari kelistrikan.
0: Kelistrikan, ayo kelistrikan ini sering debat kita ya gitu.
1: Dari awal kita sering debat Mas karena itu.
0: Ini bebannya segini harus bergerak ini.
1: Iya, harus bergerak ini.
0: Oke. Kalau kelistrikan gimana Mandala?
2: Kalau dari kelistrikan itu ya kita mempertimbangkan soal bahan, mencari kualitas yang lebih baik.
0: Oke.
1: Iya tuh.
2: Seperti baterai yang digunakan ini kan baterai SLA.
0: Oke, gimana tuh? Rere aman banget ya SLA ini apa nih?
2: Baterai SLA itu lebih efisien, apa itu lebih aman, lebih menghindar dari
0: overheat gitu ya.
2: Kerusakan itu.
1: Dan juga apa ya itu Mas?
0: Dan lebih tahan lama gitu baterai.
1: Tahan lama itu ya.
0: Itu kalau kelistrikan nih, itu challenge-nya ini mencari material juga ya.
1: Iya, material juga
2: harus kalau itu.
0: Oke, kalau dari bidang hospitality nih, Trida nih gimana nih?
3: Kalau dari hospitality tantangannya dari memilih bahan, Kak.
0: Memilih
3: bahan masakan untuk produksi makanan itu.
0: Oke.
3: Kita harus mensortir bahan yang layak digunakan dan yang tidak layak digunakan. Kita menggunakan barang-barang yang terjangkau.
0: Oke.
3: Terus di produksi juga Kak, kan itu kita konsepnya freezer kan, kayak bisa tahan lama gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita harus menghitung ini bisa tahan jangka berapa bulan nih gitu. Terus sekarang juga lagi mengembangkan produk yang itu apa sih namanya?
0: Apa tuh?
3: Ini loh, wadah gitu Kak. Yang wadahnya tuh dari plastik seal.
0: Oke.
3: Yang bisa tahan lama di sekitar berapa ya? Bisa
4: suhu ruang.
3: Iya, bisa tahan di suhu ruang juga.
0: Oke.
3: Enggak harus di freezer.
0: Wih. Jadi misalnya kita taruh makanan itu di wadah itu di dalam enggak bukan di freezer ya? Suhu ruang itu bisa tahan lama gitu ya, Mas Nova ya?
3: Bisa. Itu bisa tahan di suhu ruang sekitar 25 sampai 30 derajat, Kak.
0: Oke, inovasi kalian banyak banget ya di sini.
1: Banyak banget ya ini. Inovasinya banyak tapi debatnya juga banyak.
0: Oke.
1: Iya,
0: that's part of process ya, teman-teman.
1: Part
0: ya.
1: Of process.
0: Dan jadilah aku penasaran sebenarnya ini bentuknya food truck-nya kayak gimana.
4: Mau nambahin nih, Mas.
0: Oh iya, silakan Miss Nova.
4: Perdebatan mereka itu ada di biaya, Mas.
0: Oke. Okay. Itu saya juga ikut debat ya sebenarnya.
4: Karena kita kan maunya menyasar adalah UMKM lokal ya, yang di mana mereka ada di taraf middle low kan.
0: Benar.
4: Gimana tetap lokasi ini bisa masuk di pangsa pasar middle low itu.
0: Oke, ya ini ya. Ya cukup ini ya, maksudnya kalau kita lihat perbandingan UMKM yang di pinggir jalan kayak gitu kan mereka cuma pakai meja ya, meja atau tenda gitu. Itu mungkin estimasi enggak ada 5 juta lah gitu. Jadi tapi sasaran kalian memang UMKM kecil atau gimana teman-teman?
1: Iya betul, kita kan selain menghemat ruang di sekitar, tapi juga harus memikirkan pasar yang middle low. Nah gitu Mas, jadi kalau pakai motor itu kan tidak efisien toh Mas.
0: Oke, pakai gerobak gitu ya, yang kiri kanan gitu ya.
1: Iya, terus harus menggelar ini, harus menggelar itu, terus menata ini, menata itu. Jadi kita meringkatnya menjadi satu.
0: Oke, okay, mending ya. Menggelar food truck ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, betul.
1: Ya. Betul.
0: Betul.
1: Betul. Betul.
4: Kalau hujan tuh.
1: Iya, kalau hujan juga.
0: Itu kalau Rere lihat kalau food truck tuh kayak di ini enggak sih kayak di Europe yang mereka lebih praktis gitu, misalnya ada buzzer gitu, kan tinggal buka, yeah.
1: Tinggal yeah. Buka yeah. Aja.
0: Gitu enggak sih?
3: Iya. Yeah.
0: Ada fotonya enggak sih kalian ini?
1: Ada.
0: Foto. Boleh ditampilin enggak sih? Sedikit aja gitu fotonya. Biar kita bisa lihat gitu. Atau masih dalam proyek rahasia ini gitu.
1: Rahasia.
4: Iya, boleh ya sih?
0: Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak ini?
3: Boleh, boleh.
0: Biar masih biar ini UMKM yang nonton ini tuh tertarik gitu loh. Biar kalian suruh bikin lagi yang banyak gitu.
1: Hey, mas.
0: Tapi Miss Nova, Rere juga penasaran Miss Nova, apakah ini nanti bakal dikomersilkan atau ini hanya sebatas praktek aja nanti buat teman-teman kalian, oh ternyata kemampuan teman-teman udah oke okay banget nih gitu, udah bisa menciptakan ini. Apakah ada rencana jangka panjangnya buat dikomersilkan?
4: Iya, tentu kita berusaha untuk bisa dikomersilkan untuk masyarakat luas karena kita mau ini bermanfaat. Tapi sebentar, saya mau mencoba kirim video ya.
0: Oke. Okay.
4: Kita pernah uji coba di Car Free Day. Coba saya kirim di mana? By chat Zoom.
0: Mungkin bisa di-share videonya langsung di lewat Zoom gitu, Miss Nova.
4: Oh gitu ya. Oke oke. Okay, okay.
0: Di-share apa ya? Share screen.
4: Share screen ya.
0: Kita sambil nungguin teman-teman ya.
1: Iya.
0: Ini misalnya kalian dapat, wih, ada yang tertarik nih terus nge-DM Instagramnya
1: SMK.
0: Iya, ini gimana nih? Kalian siap enggak memproduksi hal itu?
1: Harusnya siap.
0: Harusnya siap. Sambil
1: kita
0: pucet.
1: Siap ya.
0: Harusnya siap, tapi sambil pucet gitu ya.
3: Harus siap.
1: Ya, kita tentunya tidak hanya membuat satu produk yang kita pakai, Mas. Kita di sekolah juga memiliki sekitar 3-4 mokasi yang masih dalam proses pembangunan.
0: Oke, okay, gitu. Build up ya gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi kita tidak hanya membuat untuk kita sendiri, tapi juga diproduksi untuk masyarakat nanti yang tertarik untuk membeli mokasi kita gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ini keren maksudnya. Kayaknya belum ada enggak sih? Belum ada enggak sih di Madiun? Tahuku sih ini ya, kopi ya.
3: Iya, kalau kopi itu pasti sering
0: nggak? Sering kan?
3: Iya, tapi kalau untuk makanan jarang gitu.
4: Sepeda.
0: Ya. Oke, okay, sepeda listrik itu ya?
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau ini truk mobil?
1: Iya, ini truk mobil ini.
0: Oke, okay. Matic ya. Manual.
1: Iya, matic.
0: Ini penting sekali ya pertanyaannya.
1: Iya,
0: kan siapa tahu lebih mudah kan nanti kalau ada misal ada bapak-bapak nih yang mau beli ini atau ibu-ibu ternyata komando malah sulit nih, mending matic gitu.
1: Matic
0: aja lebih enak gitu, langsung war kita jualan gitu.
1: Lebih mudah itu kalau matic.
0: Okay.
1: Ya
0: ini lebih mungkin kalau boleh dibantu promosi dikit ya, soalnya ini kan karya anak bangsa. Apalagi lokal ya, Madiun ini. Madiun bisa menciptakan kayak gini itu sebuah kebanggaan gitu bagi Rere juga. Wih, keren banget nih gitu. Ini nilai tambah atau value apa aja nih yang menurut teman-teman aja UMKM harus pakai ini gitu, apa nih
1: ya? Karena kita selain apa ya, dengan mokasi ini kita bisa apa itu meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia.
0: Oh,
1: apalagi
0: okay.
1: Di sekitar kita ya, yang tentunya middle to low ya. Jadi kita menciptakan UMKM apa itu? Menciptakan mokasi ini untuk meningkatkan UMKM di sekitar kita. Jadi lebih apa ya? Meringkaskan untuk penjualan lokal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitu.
0: Menarik. Mungkin dari Mandela sama Trida ada tambahan enggak nih?
3: Kalau dari saya ya, Kak. Ini tuh lebih ke efisiensi waktunya gitu, Kak.
0: Okay.
3: Jadi kita pernah coba di CFD. Nah, itu kan di CFD kan mulainya jam 6 sampai jam 10 ya.
0: Betul.
3: Itu jam 6 tuh sebelum jam 6 harus datang ke situ tuh buat kayak tata-tata gitu yang penjual-penjual lain gitu loh, Kak.
0: Okay.
3: Harus gelar ini, gelar itu, nata ini gitu. Kalau kita datang ke situ tinggal buka terus nata yang di dalam udah. Terus nanti
0: iya,
3: efisiensi waktulah. Terus okay, nanti kalau pas tutup kan itu tinggal tutup aja tuh. Kalau penjual lain kan harus nata ini lagi, masukin ini, masukin itu gitu.
1: Apalagi kan CFD itu acaranya cuma beberapa beberapa jam itu Mas ya.
0: Oke.
1: Tidak selalu lama ya. Dan jadi tidak efisien kalau membawa motor sendiri, kita bawa payung sendiri gitu.
2: Jadi waktunya itu terbatas.
1: Iya, waktunya terbatas. Juga terbatas.
0: Dan habis nanti buat gelar-gelar segala macamnya.
3: Terus bisa menghemat BBM juga, Kak?
0: Oke, karena pakai listrik ini ya. Pakai listrik ini. Oke, tokennya berbunyi nanti. Bercanda. Ini karena efektivitasnya ya dalam waktu ya. Misalnya waktunya orang teman-teman UMKM lain nih, harus naruh motor dulu, naruh mobil dulu, buka tiker atau buka payung, pasang segala macam, nata satu persatu. Kalau pakai food truck mau kasih ini, tinggal buka aja.
3: Iya, betul.
0: We are open gitu ya.
1: We are open. Apalagi kita kan juga menghemat biaya. Biaya juga ya Mas ya.
0: Benar.
1: Kalau pakai motor, pakai mobil gitu kan juga biaya BBM-nya juga kita hitung Mas.
0: Betul.
1: Jadi kita
0: gimana? Spill.
1: Ya, jadi kita menghemat BBM itu sekitar berapa persen gitu. Jadi daripada kita membuang uang untuk selain modal ya Mas ya. Untuk biaya operasionalnya. Terus ya ini videonya ya.
0: Oke, sambil kita lihat ya. Ini buat teman-teman nonton mau kasih. Wih, keren ya.
1: Keren itu Mas.
0: Ini masih trial ya ini ya?
1: Masih trial loh, trial and error ini.
0: Oke. Ini cukup.
1: Betul.
0: Membuatku tercengang ini ya.
1: Ini, jadi selain kita menghemat biaya BBM, juga mengurangi polusi Mas nanti. Jadi karena ini terbuat dari listrik ya. Kita melakukan pengecasan, jadi bisa mengurangi
3: polusi udara
1: ya.
0: Oke.
2: Pilihan tambahan juga.
0: Ini kita kembali ke Miss Nova ya, Miss Nova masih standby ini Miss Nova ya ini. Ini Rere lihat sekilas nih, oke juga ya ternyata ya.
1: Oke juga.
0: Boleh juga. Ini optimis nggak Miss Nova ini untuk memasarkan, wah ini nanti harus sampai ke masyarakat luas nih, khususnya warga lokal gitu ya, warga lokal di Mejayan ini. Gimana Miss Nova?
4: Kalau saya optimis aja karena
0: ini kan sasaran teman-teman juga ini ya, masyarakat luas ya ini ya.
1: Iya betul. Tidak hanya warga sekitar kita, tapi juga menyebar luas Mas ke kalau bisa ya kita ini ya.
0: Bisa lah.
1: Bisa keluar dari Madiun ke Jakarta mungkin ya.
0: Targetnya itu.
1: Targetnya kita itu selain bisa ke masyarakat sekitar, bisa keluar kota, keluar daerah gitu Mas. Ya semoga ya, kita berharapnya ya banyak orang yang, dan khususnya pelaku-pelaku UMKM kecil, kita bisa bantu dia mereka ya.
0: Itu salah satu ini ya, hasilnya ini ya, hasil ini ya.
1: Ini trial di
3: CFD
1: Mejayan ya kita.
0: Mejayan ya.
1: Iya betul.
0: Oke, praktis banget ya, dilihat-lihat ya.
1: Betul Mas.
0: Praktis, tinggal open gitu. Ya lucu juga sih. Lucu juga. Itu misalnya ada teman atau pengusaha yang pengen beli nih, kita trial nih. Di rebranding gitu boleh nggak sih?
1: Boleh, tentunya boleh.
0: Jadi mungkin ada term and conditionnya ketika membeli Mukasi Food nih, harus ada nih logo Mukasinya, nggak boleh dihapus nih gitu. Hak cipta soalnya. belum. Mungkin next time ya kali ya, kita godok time lagi. Yang penting wujudnya udah ada gitu ya.
3: Sudah.
1: Yang baru pengembangan ya Mas ya.
0: Masih pengembangan, prototipe ya.
1: Prototipenya.
0: Balik lagi ke Miss Nova ya, Miss Nova.
4: Ya.
0: Ini optimis tidak Miss Nova nanti ini sampai ke masyarakat luas ini?
4: Ya, kalau saya sendiri sih optimis ya Mas, karena ini tuh menurut saya sangat berdampak untuk masyarakat luas, dan ini juga berdampak untuk siswa juga, untuk mereka belajar terus berinovasi. Mungkin pengembangan daya listriknya atau dari segi makanannya, untuk isi penjualannya gitu.
0: Jadi masih banyak PR nih ini. Ini nggak cuma berhenti di sini ya teman-teman ya.
1: Iya, kita setiap hari itu melakukan riset lagi dan pengembangan lagi, riset lagi, pengembangan gitu.
0: Siaran pertama aja udah dikasih PR nih. menarik ini teman-teman ya. Ini Riri penasaran juga, kadang kalau UMKM kan butuh listrik ya, untuk masang lampu, entah yang tadi misalnya ada freezer, ini makan gede juga nih dayanya. Listriknya berapa watt nih buat mau kasih ini?
1: Mungkin Mas Mandala bisa menjelaskan.
2: Itu listrik itu memakai baterai apa itu 4 biji dengan kapasitas 48 volt.
0: Oke, yang artinya nanti bisa buat apa aja nih barang elektronik nanti?
1: Iya betul.
0: Apakah cuma misal lampu atau apa gitu?
1: Bisa tentunya, bisa.
2: Bisa tentunya.
0: Oke. Siapa tahu nanti bisa dalam pengembangan lagi ya ini teman-teman ya, bisa dikasih
2: lagi, ditambah dikasih baterai tambahan lagi.
0: Oke, mesin kopi 1300 watt gitu ya.
1: Waduh, kebesaran itu Mas.
0: Kebesaran ya.
1: Ya kebesaran itu.
0: Siapa tahu kan ini inovasinya udah kalian pegang nih kunciannya ya.
1: Betul.
0: Kunciannya udah dipegang ini. Tapi kalau diberikan kesempatan lagi nih buat build up mau kasih food truck ini ya. Ini kan masih prototipe nih. Ini kita ngomong aja dulu ya. Iya, siapa tahu jadi doa kan ini ya. Ini nanti ke tahap berikutnya teman-teman nih, teknologi atau fitur apa yang pengen kalian tambahkan di Mokasi ini agar lebih agar masyarakat tuh beli ini, gue butuh ini nih gitu.
1: Apa ya nih? Tentunya kita dalam proses pengembangan ini ya Mas ya. Kita berinovasi untuk menambahkan apa ya, semacam pendingin mungkin dari otomatis di dalam lokasinya.
0: Menarik ya.
1: Ya, pendingin atau misal kita jualan es ya Mas. Kita bisa menciptakan pendingin es atau freezer di dalamnya yang sudah include dengan lokasi tersebut dalam pembelian gitu.
0: Oke.
1: Ya, untuk saat ini ya masih belum ada ya. Tapi masih pengembangan.
0: Pasti nanti ada gitu ya.
1: Di masa depan lah ya Mas.
0: Masa depan pasti ada.
3: Stay tune.
0: Oke, terus lanjut. Apa lagi nih dari kalian? Mungkin dari Trader nih, dari bidang hospitality, apa yang ingin kamu kembangin nanti? Next, kalau kita bui lagi nih.
3: Kalau dari aku ya Kak, itu kan kita di saat operasional tuh kita bawa makanan yang bisa tahan lama. Nah, di dalam lokasi itu di saat operasional kita memakai cool box. Nah, kemauan saya ya bukan kemauan sih, kayak next gitu. Nextnya tuh saya pengen ada inovasi baru tuh nggak usah pakai cool box. Jadi dari yang Kak Syahril tadi bilang bisa dikembangkan pakai freezer ya Kak? Ya, diadain freezer tadi. Biar lebih aman gitu loh Kak. Kalau pakai cool box kan cuma tahan sekitar 15 jam ya Kak.
0: Kalau cool box tuh yang kotak gitu ya, kotak gitu.
3: Kalau pakai freezer kan bisa tahan lama gitu kan.
1: Itu. Jadi PR kita ya cuma itu ya. Kita menambahkan freezer, tetapi juga harus menambahkan dayanya ya.
0: Langsung ke Mandala. Gimana Mandala solusinya?
1: Ini juga perdebatan kita dari dulu ini Mas ya.
0: Oke.
1: Tentang daya dan inovasi-inovasi kita yang ada di vokasi muter lagi.
0: Mandala. Ini misalnya kamu pengen build up ini ya, kasih kesempatan lagi di build up di apa yang kamu tambahkan di lokasi ini?
2: Yang akan saya tambahkan ke lokasi itu apa itu baterainya itu buat kapasitas dayanya itu biar lebih lama.
0: Biar lebih ini ya.
1: Apalagi kita kan juga pengembangan ini kan ingin menambahkan inovasi-inovasi yang terbuat dari listrik tentunya ya Mas.
0: Oke, ramah lingkungan.
1: Iya betul. Kita mengejar ramah lingkungannya. Terus tentunya kan butuh daya yang besar gitu Mas ya.
0: Benar.
1: Ya, jadi dari Mandala kan juga ingin menambahkan dayanya gitu. Tapi ya masih kita pikir-pikirkan.
0: Masih digodok lah.
1: Ya, masih digodok lagi.
0: Itu dalam hati Mandala, gue lagi.
1: Peran terpenting loh.
0: Peran terpenting. Ini Mas Nova melihat optimisnya teman-teman ini ya. Ini tadi sebenarnya pertanyaan ini ditanya aja sih. Tapi, wah dikasih PR nih. PR lagi. Ini gimana Mas Nova tanggapannya Mas Nova?
4: Iya, emang anak-anak udah pernah diskusikan soal pendingin itu. Cuma itu tadi, perdebatannya adalah di baterai. Karena kita melihat harga baterai satunya itu cukup cukup pricey ya nanti. Karena untuk menampung daya si blazer itu, nanti kita masih ada beberapa opsi lah. Nanti itu saya tidak bisa mengeluarkan sekarang, tapi ada beberapa opsi yang bisa untuk dijangkau baterai yang cukup untuk satu
0: lokasi. Masih ini ya. Nanti stay tune aja ya, teman-teman dua ya. Ini rahasia perusahaan ini ya. menarik. Mungkin aku bacain ini ya, Miss Nova dan teman-teman ya, dari beberapa pertanyaan di kanal YouTube-nya RRI Madiun ini. Ini dari yang greeting dulu aja ini, dari @lurah Ponorogo ini, Lurah Ponorogo. Keren sekali inovasinya ya, teman-teman ya. Terus dari Rido Putra F2U ya ini, sukses selalu IMM PGRI 1 Menjayan.
3: Terima kasih.
0: Terus dari Teknik Listrik SMK IMM, SMK hebat. Ini ya. Ini yang teknik mesin siapa ini? Teknik mesin
1: saya.
0: Saya. Terus dari akun Cili ya, Cili gitu ya. Semoga selalu konsisten ya, semangat terus teman-teman ya. Terus.
3: Terima kasih.
0: Nah, ini pertanyaannya gini nih, aku baca ini dari akun @amin ya ini. Kendaraannya build utuh apa modifikasi ya, Kak?
1: Build utuh itu kan dari ya seperti kita yang bilang, itu kita desain dari nol, dari awal. Terus kita menjadikan sebuah satu mokasi food truck yang kita ciptakan sendiri tentunya ya. Bukan dimodifikasi dari mobil lain gitu, Mas. Gitu.
0: Jadi start from zero ya.
1: Iya, start from zero.
4: Mau nambahin.
0: Silakan, Miss Soha.
4: Anak-anak ini mulai dari rangkanya itu, Syahril menggambarkan rangkanya untuk menjadi gimana supaya lebih bang. Terus itu juga mesin-mesinnya juga dirancang bersama antara Syahril dan Mandala gitu.
0: Jadi emang ini ya kolaborasi ya nih, Miss Nova ya. Kolaborasi ya. Terus dari @lurah Ponorogo nih tanya gini, butuh biaya berapa untuk produksi kendaraan tersebut? Nah, ini boleh di-spill enggak nih?
1: Boleh dong. Kita bongkar.
0: Ini boleh dibongkar enggak, Miss Nova ini, Miss Nova?
4: Nggak bisa, kalau bahannya nggak bisa.
0: Itu kalau kan biayanya jadi KTP ya? biayanya keseluruhan
4: kalau untuk dikomersilkan, biaya keseluruhan kurang lebih sesuai yang disampaikan sama tadi,
1: 20 sampai 24 juta.
0: Lurah Ponorogo ya, dicatat ya ini ya, siapa tahu kamu mau beli gitu ya. Menarik. Terus ini pertanyaannya lagi nih, ini buat teman-teman ini, ini harapan dulu deh, karena kita nggak kerasa nih udah mau masuk di penghujung acara malam ini ya, jaga malam-malam ini. Cepet nggak?
1: Cepet banget.
0: Habis ini kita bongkar ini ya, yang lain-lain ya.
1: Boleh.
0: Off record tapi. Ini teman-teman, ini harapannya apa nih? Harapannya teman-teman terkait mau kasih food truck ini kedepannya nih, harapannya
1: untuk saya sendiri ya, Mas ya. Harapan saya pengembangan food truck ini akan terus berjalan sampai kedepannya. Ya, jadi untuk saat ini sudah ya sudah bisa jalan dan sudah bisa beroperasi di berbagai tempat. Itu harapan saya yang pertama. Yang kedua, saya berharap kalau mau kasih food truck ini bisa untuk mendunia, Mas ya, Mas. Ya gitu. Jadi kita selain membangun, kita juga berusaha untuk memasarkan mokasi food truck ini ya. Jadi saya berharap untuk masyarakat yang berada di luar daerah kita atau di dalam daerah kita sendiri ya, Mas ya. Bisa untuk tertarik untuk membeli mokasi food truck ini, karena ini inovasi karya anak bangsa sendiri ya, Mas ya, bukan
3: dari luar
1: juga. Jadi kita untuk mokasi food truck ini untuk kedepannya bisa memberi perubahan untuk pelaku UMKM gitu, Mas.
0: Harapannya itu. Build-nya dari zero nih, dari nol.
1: Dari nol nih.
0: Ada kebanggaan tersendiri itu dari Syahril nih. Mungkin dari Treda.
3: Kalau dari saya harapannya bisa membantu masyarakat ya kak, apalagi warlock gitu.
0: Warlock, ya. Warga lokal.
3: Iya, apalagi kan sekarang banyak yang orang-orang sudah berumur terus jualan gitu loh kak. Kasihan kalau bawa motor harus angkat-angkat yang berat-berat itu kan kasihan. Berharapnya bisa membantu gitu.
0: Oke, membantu ini ya warga ya, masyarakat betul. Ya lagi-lagi. Ya. Oke, menarik. Terus dari Mandala mungkin.
2: Kalau dari saya sendiri ingin seperti yang dikatakan Sari itu, berkembang lebih pesat lagi.
0: Berkembang lebih pesat lagi. Yeah. Oke, pasti banyak
2: dan banyak yang harus diperbarui lagi.
0: Banyak yang harus di-upgrade gitu.
1: Iya, betul.
0: Siapa tahu habis nih habis siaran baterainya 10 gitu. Siapa tahu kan. Ini kalau dari Mustafa seperti apa, Mustafa? Ini harapannya nanti. Terkait lokasi.
4: Ini akan menjadi proyek konsisten untuk siswa-siswa. Mungkin diawali dengan mereka bertiga, lalu dilanjutkan dengan generasi-generasi berikutnya menjadi proyek konsisten untuk mereka belajar. Selain teori, menjadi praktek nyata, menjadi TEFA yang berguna untuk mereka di kemudian hari.
0: Amin. Keren banget ini. Ini tamat lagi ya. Ini ada yang baru komen di YouTube-nya Rere Madiun ini.
1: Iya.
0: Dari akun Dedi Dwi V nih. Ave Sa Jose, Ave. Ave. Ave, apa itu Ave?
3: Audio video.
1: Yeah. Itu jurusannya Mandala itu.
0: Oh iya. Menarik. Ini pasti
1: kebetulan banyak fansnya.
0: Garis keras nih fansnya nih pasti. Yeah. Oke. Ini pesan singkat nih buat teman-teman yang di luar sana nih. Dari kalian ini apa nih yang bingung mau misalnya punya ide nih inovasi tapi takut gak jalan, takut bingung cara mulainya, pesan singkatnya apa nih buat mereka?
1: Ya, jangan lupa mencoba untuk suatu inovasi yang kalian miliki.
0: Oke.
1: Ya, jadi kalau kalian punya inovasi bisa diapresikan, bisa dipraktekkan dengan cara sesuai dengan jurusan kalian masing-masing gitu.
0: Oke. Coba aja berarti ya.
1: Ya dicoba aja.
3: Jangan takut mencoba kak.
0: Jangan takut mencoba kak.
1: Gagal itu
3: nanti wajar lah. Kalau gagal itu wajar.
0: Gagal itu yang penting berani mencoba. Oke. Ketika
4: gagal itu proses.
0: Mm-hmm. Itu juga ada banyak biaya yang ikut juga ya di situ ya. Tapi menarik. Tapi kita konsepnya bukan di biaya ya, tapi proses mencobanya, proses ya teman-teman Pro 2 yang mendengarkan malam ini. Oke, ini pesan singkat aja dari Mustafa ini sebagai closing statement nih penutup di Pro 2 jaga malam-malam ini. Silakan Mustafa.
4: Ya, buat semua teman-teman mungkin yang sekarang di SMK juga, pesan dari saya, apapun yang menjadi ide kreatif kalian yang ada di pikiran kalian, hal kreatif apapun itu dikeluarkan, dibicarakan. Okay. Dan jangan malu untuk berdiskusi dengan guru yang mendampingi. Siapa tahu itu menjadi awal gerbang kalian jadi siswa yang lebih kreatif lagi dan bisa mewujudkan apa yang ada di kepala kalian.
0: Karena ini ya sesuatu kan berawal dari imajinasi juga ya. Dari ya, harapan imajinasi. Juga benar seperti itu ya Miss Nova ya. Terus ini ada lagi dari akun @haryadiadi ya. Semangat ya, sukses terus PGRI 1 Mejayan.
1: Terima kasih.
0: Terus dari @aldo @aldo pengen truk gitu ya. Tempe jos terus.
1: Apa ini?
0: Teknik mesin atau apa ini?
1: TPM kayaknya.
0: Tuh TPM ini saya TMP ini.
1: TMP.
2: Salah ketik kayaknya.
0: Oke, saking semangatnya, saking antusiasnya nonton malam ini ya. Oke, teman-teman berdua ya yang mendengarkan dan menonton hari ini kita belajar ya bahwa inovasi itu enggak selalu lahir dari laboratorium yang besar gitu, yang perusahaan teknologi yang canggih gitu, enggak. Dari sekolah juga bisa ini. Buktinya dari SMKS ya.
3: Iya.
0: PGRI 1 Mejayan ini bisa menghasilkan produk yang sesuatu yang nyata ya.
1: Iya.
0: Melalui Mokasi food truck ini ya. Dan ini selain mengasah keterampilan teknis, ini juga Mokasi ini juga memperlihatkan bahwa teknologi itu bisa dihubungkan dengan kewirausahaan ya, seperti yang disampaikan Treda tadi ya.
3: Iya.
0: Betul. Dan tujuannya pada akhirnya juga
1: untuk masyarakat
0: sendiri.
1: Iya, betul.
0: Tuh kembali ke masyarakat gitu ya. Itu yang paling penting sih, berdampak untuk masyarakat ya. Oke, sekali lagi ya, selamat untuk teman-teman SMKS BGR 1 Menjayan ya, yang telah terpilih dalam ajang Streampreneur tingkat nasional ya.
3: Iya.
0: Melalui inovasi Mokasi Food Truck Edupreneur. Aplaus dulu lah. Kasih aplaus dulu ya. Keren, keren, keren. Ini semoga pencapaian teman-teman ya, ini menjadi motivasi untuk terus belajar ya.
1: Iya.
0: Mengembangkan teknologi, jadi tadi juga ada PR ya, banyak ya PR-nya habis ya. Nanti
1: perdebatannya masih berlanjut ini Mas ya.
2: Masih, habis ini. Banyak berlanjut.
0: Habis baru selesai ini off air ya.
1: Iya.
0: Butuh nih baterainya tambahi gitu ya.
1: Itu.
0: Oke. Ini keren banget ya. Teman-teman ya, teruslah berinovasi ya, berani mencoba seperti yang disampaikan teman-teman. Jangan takut gagal gitu ya.
1: Ya betul.
0: Gagal itu bagian dari proses. Oke. Dan nggak kerasa kita berada di penghujung acara Jaga Malam Inovasi dan Teknologi. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari SMKS PGRI 1 Menjayan ya. Ada Sahril, Mandala, Treda, ada Miss Nova juga yang di tengah kesibukan di sana ya, menyempatkan menemani ya. Terima kasih semuanya ya. Semoga berjalan malam ini menjadi inspirasi buat teman Pro 2 ya, menonton dan mendengarkan untuk terus mengembangkan ide yang ada di dalam kepala kalian gitu. Oke. Dan program malam ini diproduksi oleh Agus Arwono, pengarah acara ada Nia Firmawatin, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Adin, grafis ada Rio Frawi, dan aku sendiri Reforman Anda IKRR. Dengarkan terus RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: RRI.co.id

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian.

0: Seperti pasar pada umumnya, pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat Sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id, pemerintah menerbitkan surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa mempekerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
3: Jack Fa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan Ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki Ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah Bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
2: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
2: Pokoknya, saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak Ibu.
3: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus Ibu, memandikan Ibu, menggantikan baju Ibu. Kenapa Ibu tidak bisa mengingat saya?
4: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
4: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
4: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
4: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo. Kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas. Tapi Memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
4: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
4: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa Bu?
3: Saya kencing.
1: Astaga Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC Bu.
3: WC-nya di mana?
1: Astaga Ibu, WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
3: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak. Maaf banget mengganggu. Gini, Pak. Saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak. Ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati.
0: Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf karir impianku.

0: Maafin saya ya Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang?
0: Iya Bu, karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit?
0: Tidak Bu, saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya Bu, saya akan baik-baik saja Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya Nak.
1: Oh Nak, kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu Bu, pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak.
0: Iya Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa Bu, apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya Bu, saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aja nari to lele kaya cabe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: station. Call of the day. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menargetkan tujuan lain atau untuk menambahkan mimpi baru. C.S. Lewis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pelajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

itulah demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95.22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget ada Mona di sini yang teman kalian di pagi hari ini di kalender ke-29 bulan September tahun 2026 ya. Semoga happy selalu kalian hari ini ya, teman pro 2. Dan Mona berharap di hari ini hari apa nih? Hari Selasa ya. Ini di akhir minggu ya. Tapi tenang, di hari Kamis nanti kamu sudah memulai bulan baru di bulan Oktober. Ih, cepet banget Oktober, September, November, Desember. Udah tahun baru lagi ya. Aduh, cepetnya. Semoga ya di beberapa bulan terakhir di tahun 2026 ini banyak hal positif yang sudah kalian dapatkan. Mona berharap seperti itu ya. Oke. Sambil kalian bersiap-siap buat sekolah, buat kuliah ataupun kerja, udah pada bangun kan? Kita bakal play single-single spesial buat kalian semuanya di Jazz Music. Nanti Mona temenin sampai jam 11 ya. Stay tune di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2. Pro 2 RRI Medium, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Polres Magetan menangkap AJ alias Somad, warga asal Kota Bandung, Jawa Barat, yang diduga terlibat pencurian dengan pemberatan atau curat di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. AJ merupakan residivis kasus pencurian dan saat ini tinggal di wilayah Desa Belotan. Kasus tersebut diungkap dalam gelaran perkara di Polres Magetan di hari Senin lalu. Pencurian terjadi di hari Senin 20 April 2026 pukul 4 di rumah warga Desa Belotan. Dalam aksinya, tersangka diduga masuk melalui jendela rumah yang tidak terkunci dan sedikit terbuka. Setelah berada di dalam rumah, tersangka diduga mengambil 3 unit handphone, uang tunai Rp70.000. Korban kemudian mengetahui barang-barang hilang dan mendapati salah satu jendela rumah dalam kondisi terbuka. Korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000 dan peristiwa tersebut baru dilaporkan ke Polsek Bendo pada 12 September 2026. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan polisi tetap melakukan penyelidikan setelah menerima laporan tersebut hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka. Dari pemeriksaan, AJ diketahui pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magetan di 2024. Saat ini tersangka terlibat kasus pencurian sepeda motor, handphone, dan uang dan menjalani hukuman selama 2 tahun 4 bulan. Dan polisi masih memproses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lainnya nih, teman Pro 2, setelah melalui proses kreatif yang mendalam, Narangga ini memperkenalkan karya barunya berjudul Kau dan Aku. Lagu ini menggambarkan perjalanan tentang kebersamaan, kasih sayang, kesukaran, harapan, serta berbagai perasaan yang hadir dalam hubungan dengan orang-orang yang memiliki arti. Kau dan Aku tidak hanya berbicara tentang hubungan antar pasangan, tetapi juga tentang keluarga, orang tua, anak, sahabat, maupun seseorang yang memiliki tempat khusus dalam kehidupan. Dan secara musikal, Kau dan Aku ini memadukan karakter piano, elemen orkestra, dan warna pop modern. Aransemen musiknya dirancang untuk mengikuti sekaligus memperkuat cerita yang dibangun dalam lagu. Dalam bagian awalnya, piano ini menjadi elemen utama yang mengabarkan kesendirian dan ruang emosional sebelum cerita ini berkembang. Dan melalui Kau dan Aku, Narangga ini ingin menghadirkan sebuah lagu yang dekat dengan berbagai pengalaman manusia tentang kesukaran, bertahan, dan menemukan kekuatan melalui kehadiran orang lain. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Masih barengan sama Mona di sini ya. Gigi yang sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Ah, udaranya hangat sih. Walaupun tadi pagi Mona berasa dingin banget, jadi Mona harus bawa, nggak bawa jaket sih, bawa selendang gitu ya. Selendang sutra. Kamu tau gak sih lagu itu? Ya, teman Pro 2 emang benar nih. Lagu-lagu kayak lagu pahlawan gitu ya, itu tuh selalu terkenang kemana-mana gitu ya. Jadi ini pengen nyanyi. Cuacanya di Kota Madiun nih luar biasa ya. Kayaknya cerah ceria nih. Bagaimana ya perakiraan cuaca untuk Madiun sendiri menurut dari Badan Meteorologi

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu informasi nih teman Pro 2. Skor kurang memuaskan didapatkan Indonesia saat menghadapi Malaysia di FIFA Asian Cup di hari Senin ya, kemarin. Indonesia harus puas berbagi poin usai gagal mencetak gol ke gawang Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Babak pertama ini dimulai, skuad Garuda sempat mencetak gol 5 menit laga berjalan memanfaatkan situasi kemelut. Tapi gol ini tidak sah karena lebih dulu terjadi pelanggaran ya. Dan tim tamu Malaysia ini mengancam lewat Arif Aiman pada menit ke-13. Usaha lawan itu memaksa Martin Paes melakukan penyelamatan. Dan selama babak kedua, timnas Indonesia harus dipaksa bertahan menghadapi gempuran serangan dari Malaysia. Hal tersebut karena di menit ke-33, Tom Haye harus lebih cepat keluar lapangan akibat melanggar pemainan Malaysia atau pemain Malaysia. Nah, perubahan strategi hingga pergantian beberapa pemain telah dilakukan oleh Indonesia, namun sayang belum dapat merubah skor kacamata gitu ya. Lalu kehilangan Tom Haye ternyata sangat berdampak ya bagi aliran bola timnas Indonesia. Bermain dengan 10 pemain membuat skuad Garuda ini kerepotan menghadapi serangan Malaysia. Martin Paes berhasil menjaga gawang timnas Indonesia dari gempuran Malaysia. Dia beberapa kali juga melakukan penyelamatan yang gemilang di bawah mistar gawang. Ada Elkan Bagot dan para pemain timnas lainnya yang juga membantu pertahanan skuad Garuda. Pada menit ke-81, Rizky Ridho dan Nathan masuk untuk memperkuat sisi pertahanan menggantikan Dan James dan oleh Romeni. Dan hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua, masing-masing tim tetap buntu dengan skor kacamata 0-0. Para pemain Indonesia terlihat sangat kelelahan menahan gempuran Malaysia selama babak kedua. Dengan hasil imbang, membuat timnas Indonesia bertahan di posisi kedua dengan 4 poin, hanya selisih 1 gol dengan Malaysia yang sebelumnya berhasil mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0. Dan sekarang skuad asuhan coach Herman ini harus memastikan kemenangan dengan skor yang besar menghadapi Bangladesh untuk mengamankan tiket final. Sementara itu Malaysia akan menutup pertandingan di fase grup menghadapi Singapura nih teman Pro 2 ya. Aduh, kekuatannya cuma 10. Ini loh, 10 pemain Garuda ya. Indonesia versus Malaysia FIFA Asian Cup 2026 tanpa gol. Semoga next ngegulin banyak ya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.